0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar.

Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Adinau Petropos menghantam pusat perbelanjaan sejumlah toko dan kendaraan saat jalanan dipenuhi warga dan menyebabkan 4 orang tewas serta 60 orang lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Fisiski mengatakan bahwa 2 anggota layanan darurat dan seorang anak termasuk dalam luka-luka. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa serangan ini menargetkan warga sipil. Peristiwa tersebut menambah daftar serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina, di mana sebelumnya serangan drone Rusia yang ada di Kryvyi Rih menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 130 orang luka-luka. Sementara upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum membuahkan hasil yang konkret. Dari olahraga, Como 1907 membuka debut Liga Champion dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig pada matchday di fase Liga musim 2026-2027 Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia. Como membuka keunggulan melalui Martin Baturina pada menit ke-15, kemudian Anastasios Dovikas menambah gol pada menit 38, dilanjutkan Asane Diao yang memperlebar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-54. Sementara Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Andrija Maksimovic. Namun Massimo Perone memastikan kemenangan Como dengan gol pada menit ke-90. Hasil ini menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana di Liga Champion, sehingga tambahan 3 poin membawa Como menempati posisi kelima klasemen sementara RB Leipzig berada di posisi ke-32.

Demikian informasi yang disampaikan di pagi hari ini, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, karena kami akan hadirkan berbagai informasi terus kepada Anda dan juga perbincangan melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?

0: mendapatkan juara di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Bau.
1: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
2: Indonesia menyapa pagi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera.

0: Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Widi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Ana.
3: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
4: buat untuk mengenang. Ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
3: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
4: Biasa perkembangannya, kalau RRI kan secara saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendra Asmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya, ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya, yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS, kalau tidak salah 2024, gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio, gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Karena ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya radio digital ya, Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan, atau radio beralih jadi digital, bukan, tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya blue ocean dan red ocean, ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform, tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai blue ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blue ocean itu. Begitu, Ana.
3: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
4: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya, di media sosial saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tau nggak, Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI, namanya Feli Sukran tuh.
3: Oh, okay, ya,
4: itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya, Bu Rini Purwandari dulu di RRI, sekarang jadi komisioner di KIP. Ya kan? Kemudian alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
3: Baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis.
4: Oh, punya potensi. Gitu ya. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%. Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tinggal tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Karena misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di, di Jakarta, gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya, anak-anak.
3: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio, begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
4: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya, dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan, swasta pun kalau swasta yang bagus kan luar biasa, tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
3: Baik, lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
4: Pasti, pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran, revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa

nasional, ya keluarnya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya, karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform, sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang

0: itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
0: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yakni Pak Kusnaini, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how. Ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja

0: ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak pun dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya,
1: yeah.
0: Karena katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau.

0: adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya? Ya, bahayanya abu vulkanik itu, ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detil nih, tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI, ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
1: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami... telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
0: Ya, tadi itu ada demonstrasi. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik.

0: ya, yang ada di apa Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau kan?
1: Iya.
0: Ya, yang hilang. Ya, dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi

si anak Gunung Krakatau itu. Ya, nah mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama, ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto, bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Itu kan luar biasa, itu ada dua reporter, ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu.

ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir, ya, di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan loh.

bukan di tempat tim buatan di kementerian sebagainya itu boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya, saya lupa nama sebenarnya siapa tapi

Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan tanda tertib, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.

0: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini? Berarti?
1: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan sudah. Mm-hmm. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya dulu ya. Ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo.
0: Iya. Yeah.
1: Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya. Kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adem Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adem Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan. Tidak semata mengagungkan, memuliakan, atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat, gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan Presiden, ya, bukan berarti nempel Presiden nggak bagus, ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama.
0: Yeah.
1: Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya, Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adem Malik, ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo. Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
0: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
1: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak, tidak boleh A, tidak boleh B, mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog kita dulu luar biasa ya. Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif, itu masih berdebat. Nah, ini nggak ada juga nih sekarang nih, berdebat. Ingat kata-katanya berdebat ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh ini bukan satu-satu tapi dua atau tiga orang diadu pemikiran, karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu.

adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden, ya. Hmm. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Jokowi. Widodo itu dengan Presiden SBY itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali ini penting, Hana.

bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan

baru ya istilahnya ya, yeah. Zaman sudah zaman digital, mm-hmm. gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Mm. Nah, saya ditelepon waktu itu saya kabit waktu saya, ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. RRI, bayangkan itu di Purwokerto maghrib nanti setelah buka puasa, wah luar biasa, ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat gitu, yeah. loh. Akhirnya kami meluncur sana, mm-hmm. ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo kepala pusatnya, ketika kami meluncur ke Purwokerto dan bisa luar biasa, salut sekali. Ya, Bu Nikan ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara.

Harto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antara presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga. Juga sih makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah itu seru gitu loh. Nah reporter harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau

0: dia trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
0: Militansi yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif, jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi ya.

0: hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang ya di era tiga ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam. Dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang 200.000 rupiah ketika itu. Itu pun sebenarnya udah minim banget, 200.000 ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput di tidur di kantor. Saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu dua shift. Enjoy aja, gitu. Menikmati, gitu. Rezeki juga alhamdulillah nggak kurang-kurang gitu, anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apa lagi dapatkan? Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansi luar biasa. Mohon maaf nih, ya, siapapun, di RRI sih nggak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia.
1: Okay.
0: Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go, wah selesai itu, kita ya. Iya, cintailah kita RRI ini, dengan RRI kita bisa besar, gitu aja. Dengan RRI kita bisa besar,
1: baik.
0: Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI begitu, Pak Widi.
0: Mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik, Pak Widi. Mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi. RRI.
0: Sekali udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbicara.

0: Dengan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: I mean, it's obvious, but thank you for being so respectful to me. Thank you.
2: Arina Sabalenka.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di

vektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 20.

23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik.

Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah

0: Pokoknya ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September, ada Tikfah Galeri Biak yang

0: Gunakan ini adalah produk atau salah satu produk dari IKFA Gallery, yaitu Asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak ya. Dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya, langsung saja kita simak bersama. Ini dia potensi daerah RRI Biak bersama IKFA Gallery.
1: IKFA Galeri Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak, beragam

memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal liat yang kami biasa termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke dia

0: Mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
1: Ya, mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
0: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
1: Ya, kalau untuk produksinya apa diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
0: Baik, perlu diketahui Tikva Galeri ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Jadi kami menjadi reseller juga buat mereka.
1: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
0: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim ya. Kalau misalnya di bulan Agustus paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
1: Ya.
0: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
1: Pendengar pemirsa RRI.net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Galeri yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
2: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan, wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
4: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan. Itu bagian dari sub kegiatan kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
5: Terkait jenis benih ikannya ini ikan apa nih, Pak?
4: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
5: Kita tahu sasarannya kemana aja nih, Pak?
4: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayaan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat pembudidayaan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Teminabuan, Seremuk, Saifi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian, karena memang itu yang paling penting. Tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
3: Meskipun pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah

Dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hendraspo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hendraspo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama

0: hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita.
2: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei, tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam potensi daerah Kei dan warisan leluhur Nendit Sakmas.
5: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat, dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antara

0: manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong, dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Wamarer Ohoiletvuan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun.
1: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Cerbainya karena dikaitkan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini yang namanya Tutut Hoivur. Tutut Hoivur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Icak Mas.
0: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat antisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini Jumat 11 September. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp25.000 per gram. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Kota Padang Panjang menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usianya yang ke-81. Bersama reporter Nofri. Nofri.
2: Ya, baik pendengar. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi LPP Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak didirikan pada 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imral. Imral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun ini menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas. Imral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan transformasi dunia digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mempertahankan eksistensinya dalam memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Tokoh publik Gorontalo, Martin Taha, mengungkapkan RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.
1: Dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang tonjolkan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya, sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan, sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
0: Martin Taha yang juga sebagai mantan wali kota dua periode ini menilai RRI selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan melalui penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah. Martin Taha berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan digital dengan memperkuat platform multi-platform tanpa meninggalkan karakter dan fungsi utamanya sebagai media publik. Dari Gorontalo, Bubirawan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di usianya RRI ke-81 tahun, Kepala RRI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan. Di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga, bersama reporter Muslimin. Muslimin.
3: Baik, Hana, dari Nunukan dapat kami laporkan memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026 hari ini. Kepala RRI Nunukan Fayakun Fur mengungkapkan pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan jangkauan siaran RRI yang juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens. Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI dinilai sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayakun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan.
4: RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang ke RRI bicara sejuk satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 hari ini, RRI Nunukan juga turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah, hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayakun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitarnya agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Muslimin melaporkan kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengapresiasi RRI di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan berperan meminimalisir disinformasi. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
5: Ya, Hana dan pendengar RRI, peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat.

0: terpercaya dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kepulauan Sangihe Rona Lumiu dalam momentum Hari Bakti Radio ke-81 tahun 11 September 2026. Khusus stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi bersama RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
1: Saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Sangihe dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya memberikan informasi komunikasi kepada masyarakat sehingga disinformasi bagi masyarakat khususnya daerah perbatasan itu dapat diminimalis, dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI, Kabupaten Bulansanya, jaya terus, jaya di udara.
0: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadikan media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI Sanggau optimis radio tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di usianya yang ke-81 hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto.
3: Ya, momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguat komitmen untuk RRI Sanggau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Riswandi mengatakan peningkatan kompetisi pegawai tersebut dilakukan untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Riswandi juga menegaskan peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan memperkuat kompetisi sumber daya manusia di lingkungan RRI Sanggau. Upaya tersebut mencakup wartawan, penyiar maupun pegawai lainnya agar mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan peningkatan kompetisi menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadapi perubahan kebutuhan informasi bagi masyarakat di tengah perkembangan arus teknologi dan juga informasi. Seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau didorong untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya.
4: Kita berkomitmen terus memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi ya di berbagai hal, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat. Kita terus meningkatkan kompetensi daripada pegawai kita, ya, baik wartawan, penyiar, dan yang lain-lainnya.
3: Momentum HUT ke-81. Riswandi juga menyampaikan komitmen tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap RRI Sanggau sebagai sumber informasi publik yang terpercaya. RRI Sanggau juga terus berupaya menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang relevan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Frandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Dalam momen hari ulang tahun RRI ke-81, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati. Berikut Penta Maidita melaporkan. Penta, silakan dengan informasinya.
5: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI hari ini menggelar acara penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan tadi siang acara telah berlangsung dan turut dihadiri oleh Dewan Pengawas atau Dewas, kemudian jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta juga angkasawan dan Angkasawati RRI. Dan tentunya pendengar, dalam kesempatan ini Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ini memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras Angkasawan dan Angkasawati RRI. Dan menurut Hendrasmo sendiri, memang berbagai capaian yang telah diraih oleh RRI ini merupakan hasil kerja bersama. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Hendrasmo siang tadi di gedung RRI Jakarta.
6: Ini ada keberhasilan yang telah dikerjakan di situ. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dan yang masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan RRI.
5: Ya, pendengar, lebih lanjut Hendrasmo juga mengingatkan agar para angkasawan dan juga angkasawati ini tidak merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Ia menyebut adanya dinamika teknologi, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital ini menuntut insan media untuk beradaptasi dan juga tentunya bergerak maju. Dan ia juga mendorong peningkatan kualitas konten, kemudian perluasan jangkauan layanan, penguatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan juga perbaikan tata kelola RRI. Menurut Hendrasmo sendiri, memang hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperjuangkan kepercayaan publik terhadap RRI. Selain itu juga, pendengar, Hendrasmo juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berinovasi dan juga berkolaborasi untuk kebaikan RRI ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
7: Ya, terima kasih Hana, dan selamat siang para pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Dan tadi pagi pendengar RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya, di mana api obor dibawakan oleh perwakilan angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah dan didampingi juga oleh Kepala RRI Palangkaraya beserta tim manajemen yang juga mengenakan atribut khas daerah. Acara ini pendengar turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, yaitu para pensiunan RRI Palangkaraya beserta jajaran Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya. Dan dalam hal ini Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan sesuai arahan pimpinan, pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat untuk menampung aspirasi. Ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan agar RRI kedepannya menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
8: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya, kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan rules sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
7: Dan diharapkan pendengar, hari ulang tahun RRI ke-81 ini menjadi momentum bagi para angkasawan dan angkasawati untuk meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, RRI bisa menjadi media yang terus eksis untuk memberikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
2: Komoditas cabai rawit merah di wilayah Tegal kembali mengalami kenaikan harga secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Di sisi lain, harga tomat anjlok signifikan akibat melimpahnya pasokan. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
12: Baik pendengar, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di wilayah Tegal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp67.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, komoditas tomat justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam hingga menyentuh Rp2.500 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Bawang, Kabupaten Tegal, Wahidin menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah kembali terjadi setelah minggu lalu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Ia menyebut lonjakan harga cabai rawit merah dipicu kenaikan bertahap yang terus terjadi sejak beberapa hari lalu. Sementara komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih cenderung bertahan stabil di angka Rp26.000 per kilogram. Kondisi berbeda terjadi pada komoditas tomat. Wahidin menjelaskan harga tomat terus mengalami penurunan dari biasa dijual Rp6.000 per kilogram, kini hanya bisa dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pergerakan harga tersebut menunjukkan kondisi berbeda antara komoditas yang diperdagangkan di Pasar Bawang Adiwarna. Cabai rawit merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sementara sejumlah bumbu dan sayuran masih stabil dengan harga tomat yang bertahan pada level terendah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Di tengah terpaan kabut asap, pegawai RRI Palembang melaksanakan upacara HUT ke-81 RRI dengan mengenakan pakaian adat berhiaskan gandik bagi wanita dan tanjak bagi pria. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
13: Ya, ratusan pegawai RRI Palembang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI di halaman gedung RRI Palembang Jumat 11 September. Meskipun di tengah paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palembang, namun upacara pelaksanaan berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan bagi angkasawan dan angkasawati RRI Palembang hingga sekitar 40 menit ke depan. Selain hikmat, ratusan pegawai itu juga mengenakan gandik bagi angkasawati dan tanjak bagi angkasawan. Tanjak dan gandik merupakan perlengkapan busana tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan yang diikat di kepala. Salah seorang angkasawati RRI Palembang, Desi, mengungkapkan penggunaan gandik bagi perempuan mempercantik penampilan khususnya bagian muka. Dengan warna tali merah dan pernak-pernik kemasan yang menempel menambah kesan anggun angkasawati RRI Palembang. Nah, seperti apa yang dirasakan oleh angkasawati saat menggunakan gandik ini? Mbak Desi, gimana menggunakan gandik ini? Lebih keren ya terlihat?
14: Ya, penampilan saya jadi terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Menurut saya, gandik ini kita harus dilestarikan karena ini adalah untuk jadi ciri khas budaya Palembang, Sumatera Selatan.
13: Sampai selesai penggunaan gandik.
14: Penggunaan tadi setelah acara kita memakai penggunaan gandik sampai selesai acara.
13: Oke, terima kasih Bu Desi. Baik, usai melaksanakan upacara peringatan angkasawan dan angkasawati RRI Palembang melanjutkan acara penyulutan obor Tri Prasetya di ruang aula. Suasana penyulutan juga berlangsung meriah dengan tetap mengenakan gandik dan tanjak hingga selesai yang ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama. Tanda rasa syukur atas pencapaian yang dilakukan RRI Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Disebutkannya, peristiwa menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai, profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap, doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dampak kemarau membawa berkah tersendiri bagi para petani tembakau di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka sumringah panen cuan seiring harga tembakau yang melambung. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, musim kemarau yang terjadi kurang lebih 3 bulan ini memang cukup membawa dampak berbagai sektor, terutama tentang ketersediaan bersih dan juga rumput hijau. Namun di balik kemarau panjang tersebut ada bidang pertanian ini justru memberikan dampak positif, terutama para petani tembakau di wilayah Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Desa yang berada di wilayah lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut dalam beberapa hari terakhir memang panen tembakau. Harganya di kalangan petani dinilai cukup menggembirakan pada kisaran Rp8.000 per kilogram tembakau basah. Ini juga diakui salah seorang petani, Sihono, kepada RRI.
2: Alhamdulillah tahun ini lumayan harga bagus, terus tanaman lumayan sehat karena musim kemaraunya panjang dan panasnya bagus. Jadi tembakaunya kualitasnya bagus, terus kadar airnya tidak berlebihan, terus dijual ya laku lumayan mahal.
3: Kurang lebih per kilonya?
2: Per kilo kurang lebih 8.000 dan 7.500 dari petani.
3: Basah.
1: Siono juga menyebutkan bahwa tembakau basah asal lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut memang dinilai cukup bagus dijual ke perusahaan rokok. Dan Siono yang juga sebagai pengepul tidak hanya membeli tembakau milik para petani di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten saja, tapi hingga ke beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Boyolali. Sementara terkait dengan kondisi para petani tembakau tentunya cukup bergembira dengan harga yang cukup bagus tersebut. Dari Klaten, Adam Sonto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang, Hasan Jailani, menilai radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Bersama reporter Alvin Wari. Alvin.
1: Ya, baik. Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti di Kabupaten Sampang, Madura. Jadi menurut Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang, Hasan Jailani, bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler ini seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dan dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio menurutnya membuktikan ketangguhannya.
2: Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa menggetulkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
1: Hasan Jailani menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai last line of defense atau pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kuota internet atau stabilitas sinyal. Dan tentunya Mamak Sapan Akrabnya memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapan dalam merespon situasi darurat. Alvin Ari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Bersama reporter Edwin Masud.
1: Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anom Andadari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
1: Sementara itu, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Jono berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin jaya di udara dan terus mendapatkan tempat di hati masyarakat. RRI diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik, sekaligus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.
3: RRI usia ke-81 tahun tetap menjadi penyambung lidah bagi masyarakat. RRI jaya tetap di darah. Ada kesempatan dengan misalnya wali kota, gubernur itu mungkin satu, kalau tidak bisa satu minggu sekali atau satu bulan sekali lah.

0: serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan merekatkan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menegaskan bahwa RRI harus terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Ia juga mendorong RRI untuk memperkuat perannya sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi momentum bersejarah sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal yang sama di tahun 1945. Bersama reporter Nadia Syarif.
4: Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada hari Jumat 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar sekaligus pengamat media di Bali, Dr. Inengah Mulyarto menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya media radio saat ini menghadapi banyak tantangan, bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya.
5: Sudah beberapa radio yang kita dengar ditutup gara-gara gagal melakukan operasional. Di balik itu semua, kita juga masih menyayangkan radio saat ini lebih banyak hanya sebagai media hiburan. Padahal kalau kita lihat fungsinya itu kan fungsi pendidikan, fungsi kontrol sosial, fungsi budaya, walaupun ada kemudian fungsi bisnisnya.
4: Khusus untuk RRI, Nengah Mulyarta berharap sebagai media penyiaran publik RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah tetap harus dilaksanakan. Sementara itu dari generasi muda Niputuari Darmayani mengatakan, di era kecanggihan teknologi saat ini radio menghadapi persaingan berat dengan media sosial.
6: Tantangan radio untuk saat ini cukup besar karena untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu sudah bisa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan namun radio masih memiliki keunggulan, yaitu bisa dekat dan interaksi langsung dengan pendengar. Nah, karena itu radio harus tetap mempertahankan eksistensi dan keunikannya, tetapi sekaligus juga tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman.
4: Adapun tema utama peringatan Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan komitmen radio sebagai media publik untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan bangsa. Dari Denpasar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puncak HUT ke-81 RRI, Kepala RRI Surakarta menekankan semangat pengabdian dan sederet prestasi gemilang di tahun 2026 bersama reporter Sofi Asegaf.

0: kita dapat bersama-sama mengikuti prosesi penyulitan Kogol Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 diwarnai dengan prosesi sakral penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi simbol semangat dan komitmen Radio Republik Indonesia RRI. Kepala RRI Surakarta Iwan Mertono menegaskan bahwa prosesi penyulutan obor tersebut menjadi makna yang sangat mendalam bagi seluruh angkasawan. Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketangguhan RRI telah mengudara selama lebih dari 8 dekade di tengah pesatnya perkembangan media. Menurutnya, momentum HUT ke-81 dengan

0: bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur membuktikan konsistensi RRI sebagai wadah aspirasi dan pemersatu masyarakat.
1: Obatri Prasetya merupakan simbol semangat, pengabdian dan komitmen RRI untuk terus menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Selama 81 tahun, RRI telah mengalami berbagai zaman, teknologi berubah, tantangan berubah, tetapi komitmen RRI untuk menjadi media publik yang terpercaya dan pemersatu bangsa harus terus.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, RRI terus konsisten menggelar kegiatan kebudayaan khususnya seni ketoprak. Astrid mengatakan, RRI tetap mengedepankan identitas sebagai pusat informasi berbasis budaya, sekaligus menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
2: RRI selalu konsisten ya, menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya, di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim, forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya. Ya, harapannya tetap menggunakan identitas sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya dan juga bagaimana RRI menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
0: Selain merayakan hari jadi, perayaan tahun ini terasa semakin istimewa karena RRI Surakarta menorehkan sejumlah pencapaian membanggakan, salah satunya dalam hal tata kelola dan integritas kelembagaan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan melemah saat jeda siang perdagangan ke level 6.490,91. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 1,49% atau 98,43 poin ke level 6.490,91 setelah dibuka pada angka 6.552,79. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.552,80, sedangkan level terendah berada pada posisi 6.462,96. Pergerakan tersebut menunjukkan IHSG berada dalam tekanan setelah mengalami pelemahan pada awal perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG diperkirakan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan prospek kenaikan suku bunga. Tim analis Pintrako Sekuritas mengatakan, IHSG hari ini akan menguji level 6.525. Jika tembus level tersebut, IHSG berpeluang menguji level support selanjutnya di 6.400 hingga 6.460. Hari ini, harga minyak mentah Brent sudah tembus ke level $108 per barel, sedangkan harga minyak mentah WTI berada di level $102.48 per barel. Tim Pintrako mencermati data penjualan retail bulan pada Juli 2026 yang naik sebesar 1,1% secara tahunan. Penjualan retail mulai naik setelah 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Dari sisi eksternal, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, sehingga suku bunga ECB menjadi 2,65% di bulan Agustus 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Anda juga dapat menantikan informasi update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami akan terus menghadirkan informasi teraktual bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih.
2: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng.
0: Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, hadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Presiden Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.

0: laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan oleh bisa di sana. Jadi
1: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
2: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
4: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
5: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
4: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
6: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multiplatform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah nih? Nah, kita hadir di sana. Bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati RRI digital itu kan.
4: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
2: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat.
9: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
8: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
9: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
10: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
9: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Kops TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapuleti.
11: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
12: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
11: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu MNI bahwa saya adalah berkaitan dengan hal tersebut. Saya menyesal telah menggabung. Dengan kelompok OTM. Empat. Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat dibatalkan karena terlibat dan tidak mendukung semua kegiatan dan tidak mendukung semua kegiatan organisasi Papua Merdeka, organisasi Papua Merdeka Open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
12: Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima

Jumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Gapki Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga

0: pemerintah. Apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar ya. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak, bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan, kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan,

0: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
1: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.

0: di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota.

0: tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakili

0: diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler. Atau khusus.
1: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa?
2: Oh, enggak. Enggak ada.
1: Tidak ada sama sekali.

0: dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga?
1: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab, pasti yang paling pertama ditanya pelayanan.
2: Sementara itu, terdakwa Yaqut Holil Komas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Benar begitu ya? Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak gitu.
1: Belum.
3: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
1: Belum,
3: Pak,
1: belum. Itu kan sehari setelahnya.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024.

0: yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
2: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini

0: Enggak, ini lagi di jalan, so.
1: Oh, siap.
0: Untuk mulai dari kirim susnya sama lantasnya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrian panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
3: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki. Gini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
2: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan Satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
5: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka Jepang sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya dari 2 divisi, jadi ada divisi rekrut sama kompon. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri, tapi untuk yang di kompon itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra. Dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim mendukung yang nanti berangkat.
4: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran HAM penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati martabat serta hak setiap manusia. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas Yohanes Handoyo Budi Sejati menilai kesehatan masyarakat menjadi salah satu modal utama kekuatan dan ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya untuk mengobati masyarakat yang sakit, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kemandirian kesehatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh tata kelola program makan bergizi gratis. Evaluasi diperlukan menyusul berulangnya dugaan keracunan pangan yang berdampak pada anak-anak, pelajar, santri, guru, dan penerima manfaat lainnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan transformasi RRI di mata pejabat publik. Transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan radio publik tetap relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Perspektif pejabat publik menjadi penting untuk melihat sejauh mana transformasi tersebut telah memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Bagaimana melihat transformasi RRI saat ini, khususnya dalam memperkuat peran RRI sebagai media publik yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital? Kami akan perbincangkan bersama Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Surya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mbak.
1: Pak Surya, bagaimana melihat posisi dan peran RRI saat ini di mata pejabat publik, khususnya di tengah perubahan lanskap media yang semakin digital ini, Pak Surya?
2: Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya tadi diundang dua kaget ya, ternyata hari ini ulang tahunnya RRI juga 81 tahun ya, Mbak.
1: Iya, betul, Pak Surya.

0: Saya kemarin baru memperingati hari ulang tahun TNI AL juga, Mbak, ke-81. Jadi, wah, ini seumuran yang kelihatannya. Jadi, dari pandangan saya, karena saya sering diminta jadi narasumber ya, Mbak, di RRI.
1: Yeah.
0: 80 tahun RRI ini, saya kira bukan sekedar angka usia ya, tapi merupakan perjalanan panjang sebuah institusi yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia, ya. Sama dengan tadi saya cerita Angkatan Laut, itu juga mengikuti sejarah Indonesia dari 81 tahun. Jadi sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital seperti sekarang, menurut saya RRI itu telah menjalankan fungsi yang sangat penting dalam hal menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan sekaligus menjaga kohesi dan persatuan bangsa. Nah, saya sendiri cukup sering menjadi narasumber RRI ya, bagaimana saya katakan, khususnya membahas masalah isu pertahanan, keamanan, kemaritiman, geopolitik, dan lain-lain ya. Dan kesan saya ini sangat positif ya. RRI ini memberikan ruang kepada narasumber untuk menjelaskan persoalan secara lebih substantif dan tidak semata-mata mengejar sensasi. Dan bagi saya, ini merupakan karakter penting dari media publik. Nah, kemudian bagaimana saya melihat RRI selama ini? Ini komentar saya. RRI mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yaitu trust atau kepercayaan publik. Jaringan nasional, kita kedekatan dengan masyarakat hingga ke daerah-daerah. Saya ini kebetulan pelaut, jadi kalau layar sampai ke ujung Merauke, ke ujung Sabang, sampai di perbatasan dengan Malaysia, selalu kita masih bisa monitor RRI. Ya, ini kebanggaan kami semua ya, terutama awak-awak kapal yang kami pimpin pada waktu itu masih bisa mendengarkan siaran-siaran dari RRI ya, jadi berita perdana nasional masih kita terima gitu ya. Namun di tengah banjir informasi ya, bagaimana yang tadi dipesankan kepada saya, persoalannya bukan lagi masyarakat kekurangan informasi ya. Justru masyarakat itu mengalami kelebihan informasi. Jadi masyarakat itu setiap detik ada berita, ya, berita-berita baru, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, ini permasalahannya. Ada misinformasi, disinformasi, propaganda, bahkan perang narasi ya. Yang selain kalau di media-media umum ya, seperti ChatGPT, seperti di IG, di Facebook, itu banyak hoax ya sekarang, banyak bermunculan. Karena itu saya melihat tugas RRI ke depan bukan hanya menjadi media yang cepat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi media yang mampu menjernihkan informasi. Itu penting ya, supaya meng-counter berita-berita yang tidak benar. Itu penting, supaya masyarakat kita paham dengan kejadian sebenarnya atau kondisi sebenarnya. Jadi menurut saya, prinsipnya sederhana. Ketika masyarakat bingung, RRI harus hadir memberikan kejelasan. Ketika masyarakat terbelah, ya, untuk kondisi saat ini, menurut saya ya, ini nasional saat ini, RRI itu harus membuka ruang dialog. Dan ketika muncul informasi yang tidak benar, RRI harus menjadi salah satu institusi yang mampu melakukan verifikasi dan memberikan perspektif yang kredibel. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan oleh RRI ke depan? Saya kira RRI harus terus melakukan transformasi digital. Karena generasi muda saat ini itu tidak hanya mendengarkan radio, mereka juga berada di berbagai media yang saya sebutkan tadi ya, ada YouTube, podcast, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Karena itu, RRI jangan melihat digitalisasi itu sebagai ancaman terhadap radio. Ini kan saya pernah mendengar ini juga ya. Menurut saya bukan ancaman. Ya, baliknya digitalisasi harus menjadi kesempatan untuk membawa kekuatan RRI ke ruang publik yang lebih luas. Tadi saya katakan jangkauannya di perbatasan laut kita dengan negara itu, negara lain ya, negara tetangga itu ada 10 negara. Itu kami masih bisa menikmati. Nah, ini kelebihan yang luar biasa bagi RRI ya. Jadi jangan kendor, jangan khawatir gitu ya mengalami digitalisasi. Jadi saya membayangkan RRI ke depan itu bukan hanya sebagai radio broadcaster ya, tetapi sebagai public knowledge institution, sebuah institusi media publik yang memproduksi pengetahuan, juga menganalisis, ya, mengedukasi, dan informasi yang berkualitas, ya, yang memberikan informasi yang berkualitas, yang benar, ya, yang bisa mengcounter hal-hal yang nggak benar, yang hoax dan sebagainya. Misalnya ini, ya, di bidang saya, isu geopolitik yang sangat kompleks itu bisa dikemas dalam proses. Isu pertahanan misalnya bisa dibuat dalam format explainer, penjelasan-penjelasan. Kenapa Angkatan Laut atau NKRI ini beli kapal induk gitu ya? Padahal doktrinnya nggak begitu ya. Padahal perairannya tidak seluas jangkauan kapal induk yang harus forward defense dan sebagainya. Sistem pertahanan kita begini dan sebagainya. Itu menarik ya. Ini dari Balde ini sebentar lagi datang, tapi saya lihat RRI mungkin belum menyerahkan, belum menjelaskan ya apa itu Garibaldi. Padahal ini kan positif negatifnya di masyarakat sudah terdengar ya. Jadi persoalan kemaritiman ini dapat divisualisasikan melalui data dan data. Ya. Generasi muda ini dapat diajak berdiskusi mengenai masa depan Indonesia melalui program-program yang lebih interaktif. Jadi dengan demikian, RRI ini tetap mempunyai identitas sebagai radio, tetapi jangkauannya melampaui radio. Jadi pesan saya untuk RRI yaitu jangan kehilangan jati diri ketika melakukan transformasi. Teknologi boleh berubah, platform boleh berubah, cara masyarakat mengkonsumsi informasi juga boleh berubah, tetapi nilai-nilai jurnalistik, akurasi, independensi, keberimbangan, profesionalisme dan kepentingan publik ini harus tetap menjadi fondasi yang utama di Radio Republik Indonesia. Dan RRI juga harus semakin berani menjaga ruang deliberasi kebangsaan, ya, di mana Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat beragam. Perbedaan pendapat adalah suatu yang normal dalam demokrasi. Nah, sekarang banyak tantangannya. Ini saya kira RRI harus berada paling depan nih untuk menjelaskan kepada publik ya. Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola melalui dialog yang sehat, rasional dan juga konstruktif. Dan menurut saya RRI itu mempunyai posisi yang sangat strategis untuk melakukan itu. Ya. Jadi sebagai penutup saya ini ya, Mbak. Jadi di usia ke-81 ini saya sangat berharap pada RRI tidak sekedar bertanya bagaimana agar tetap eksis, ya, tetapi pertanyaannya harus dinaikkan menjadi bagaimana RRI tetap relevan dan semakin penting bagi Indonesia 20-30 tahun ke depan. Karena di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi, Indonesia membutuhkan institusi yang mampu menghadirkan suara yang jernih. Dan saya berharap sebagai pakar kemaritiman, pertahanan, saya juga sering diwawancarai. Harapan saya adalah suara itu tetap menjadi suara RRI, suara Indonesia, suara publik, dan suara yang mencerdaskan dan mempersatukan bangsa. Itu Mbak, jadi saya sebagai pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan ke depan semoga semakin kuat di ruang digital, ya, semakin percaya publik dan semakin strategis bagi Indonesia.
1: Amin. Demikian, Mbak. Terima kasih, Pak Sir.

0: nggak bisa kita hanya broadcast aja. Nah, mereka kan punya pendapat orang lain. Misalnya ini ya, saya sebagai narasumber pertahanan maritim ya, sering ditanya, oh beli kapal tadi, kapal induk dari Garibaldi itu kan udah tua gitu ya, nanti maksudnya bagaimana. Terus kita ini kan defend, kalau itu kan for defend, mau bisa dan sebagainya. Nah, kita perlu menjelaskan agar masyarakat itu tidak tercekoki oleh info-info yang menyesatkan gitu ya, yang tidak senang dengan pemerintah misalnya, yang tidak suka dengan angkatan laut. Mereka menyatakan, wah ini kapal tua nih, kapal udah pensiun gak dibeli dan sebagainya dan sebagainya ya. Mereka lupa bahwa kapal induk ini masih bisa di retrofit, masih bisa di refurbishment ya, sehingga menyuplai baru ya, nanti kita akan merawat dengan kemampuan industri galangan nasional kita. Demikian.
1: Baik, Pak Surya, ini terima kasih telah menyampaikan analisisnya begitu ya, dan ucapan ulang tahunnya kepada RRI dan juga berbincang bersama kami. Selamat siang Pak Surya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center Dr. Surya Wiranto berbicara terkait transformasi RRI di mata pejabat publik.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengucapkan terkait juga ulang tahun RRI ke-81, Anda dapat berpartisipasi di Warga Bicara dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat menyampaikan harapan terhadap RRI seperti apa.
2: Kilas Berita.
3: Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus dengan total area mencapai sekitar 3.243,7 nautical mile persegi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Dan sudah ada pendengar yang bergabung di Warga Bicara. Kita ke Jakarta, ini ada Pak Roni. Selamat siang Pak Roni.
4: Selamat siang Mbak Hana Pratiwi.
1: Silakan Pak Roni.
4: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat RRI ke-81 Mbak Hana Pratiwi.
1: Terima kasih Pak Roni.
4: Semoga radio itu kan sebagai media ya Mbak ya. Media itu sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika rakyat dan pemerintah itu supaya terhubung lah lewat media Mbak Hana Pratiwi. Sehingga ketika pemerintah mau mengutarakan apa yang menjadi programnya nah, lewat media dan rakyat pun juga langsung tahu gitu Mbak Hana. Sehingga antara pemerintah dan rakyatnya media sebagai jembatannya gitu lah kira-kira Mbak Hana. Dan apa yang diaspirasikan sama rakyat semoga pemerintah juga dengar melalui media. Terima kasih Mbak Hana Pratiwi, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta, selamat siang. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat siang Pak Wibi.
5: Selamat siang Mbak Hana.
1: Selamat siang Pak, silakan.
5: Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI.
1: Baik, daya, terima kasih Pak Wibi.
5: Udara tetap di udara. Dan RRI itu bisa jadi corongnya rakyat ya. Jadi kalau ada rakyat mengeluh seperti sekarang ini di mana di Makassar sulit BBM, RRI bisa menyambungkan kepada pemerintah. Sekarang ini di Makassar yang panas terik 34 derajat Celsius. Masyarakat antri ratusan meter untuk mendapatkan BBM. Kemudian RRI bisa menyampaikan kepada pemerintah.

0: cerita tentang kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Makassar ini.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih.
0: Ini. Satu lagi, Pak.
1: Iya, silakan Pak Wibi di Makassar.
0: Acara Aspirasi Merah Putih itu yang banyak penggemarnya harap diaktifkan kembali.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Banyuwangi sekarang ini. Ada Pak Doni yang telah bergabung. Selamat siang Pak Doni.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa gabungan unsurnya siapa ya ini ya?
1: Bagaimana Pak Doni?
2: Ini yang lagi pantu siapa ya Mbak ya?
1: Oh, dengan Hana Pratiwi, Pak Doni, salam kenal.
2: Ngapunten Mbak Hana, Mbak Hana, sorry.
1: Iya, silakan Pak Doni.
2: Mau mengucapkan selamat Dirgahayu atau HUT RRI yang ke-81. Saya mencintai radio dari usia 3 tahun, saya dikenalkan sama orang tua saya mulai kurang dari usia 3 tahun itu sudah dikenalkan oleh bapak saya dari radio. Dari perutika jadi sejak usia 3 tahun saya ngedengerin pakai radio konvensional seperti itu. Sampai di era sekarang itu saya masih mencintai radio meskipun banyak pelapan media yang sangat-sangat
1: beragam tersaing, gitu ya.
2: Ya, yang sudah ada tapi ternyata radio masih tetap di dalam hati saya, nggak akan bisa merubah semuanya, nggak akan bisa tergantikan oleh semuanya. Radio masih tetap di hati saya. Jadi saya mohonnya kayak gini Mbak, untuk Pro3 ya. Untuk aspirasi masyarakat, untuk berinteraksi dengan penyiarnya, itu agak diperbanyak seperti itu aja lah Mbak.
1: Baik.
2: Supaya suara-suara masyarakat itu bisa didengerin oleh khalayak yang ada di sana, bapak-bapaknya yang lagi bertugas di sana, seperti itulah Mbak. Saya pengennya seperti itu. Jadi sekali lagi, saya adalah LRI, semakin ke depan semakin dicintai oleh masyarakat, dan mari kita dengerin radio, jangan kita tinggalkan radio, tetaplah meskipun banyak pelapor media yang sudah ada, akan tetapi masihlah kita jangan kita tidak meninggalkan radio, jangan kita tinggalkan radio, tetap kita bersatu untuk memajukan radio seperti aja lah, seperti itu aja Mbak Hana.
1: Baik, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang sekali di udara, tetap di udara. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat siang Bu Dinda.
3: Selamat siang, kembali Mbak Hana dengan tim Indonesia menyapa siang.
1: Silakan Bu Dinda.
3: Dirgahayu ke 81 RRI ku tercinta. Luar biasa. Sudah 8 dekade ya ternyata. Allah, luar biasa. Sebagai pendengar RRI, pemerhati, pencinta dan pendengar RRI itu sangat-sangat ikut bahagia gitu Mbak Hana. Jadi semoga di usia ke-81 ini untuk program-program acara RRI khususnya Pro3 ya, konten-konten siarannya makin menarik, edukatif dan terpercaya pastinya Mbak Hana. Sekarang sudah, tapi makin ke depan makin oke gitu Mbak Hana.
1: Oke, baik, semakin terpercaya dan, lagi begitu ya Bu Dinda di Bogor ya.
3: Ya, info-info yang didapat itu tercepat, semoga begitu ya. Jadi untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih Bu Dinda, selamat siang. Mungkin dari Anda pendengar masih ada yang ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Anda dapat menyampaikannya di line telepon pendengar 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa pendengar harapan Anda untuk Radio Republik Indonesia di usia yang ke-81 tahun ini? Anda dapat menyampaikannya kepada kami. Seperti apa harapan Anda untuk RRI di usia yang ke-81 tahun ini? Kita ketua pendengar ada Pak Gani yang telah bergabung. Selamat siang Pak Gani.
4: Ya, selamat sore waktu Indonesia bagian timur.
1: Oke, baik. Ini dari bagian timur sudah sore di sana. Silakan Pak Gani.
4: Ya, terima kasih. Pak Gani mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI selalu sukses.
1: Baik, terima kasih nih Pak Gani, apresiasinya udah ucapan ya.
4: Tetap di udara.
1: Terima kasih Pak Gani di Tual. Selamat sore. Kita ke Kalimantan Timur. Ini sudah ada Pak Sobian yang telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Sobian.
5: Selamat siang dari Kalimantan Timur, Pak Sobian dari Sembulu.
1: Oh, Sembulu, baik, silakan ya. Pak Sobian.
5: Selamat ulang tahun yang ke-81. Pak Sobian ini mendengari terus setiap hari itu.
1: Oh, baik ya Pak Sobian.
5: Kalau itu aja dulu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih ya, Pak Sobian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih untuk Anda para pendengar tadi juga yang telah bergabung untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tadi juga banyak harapan dari masyarakat yang juga ternyata pendengar RRI ini juga masih tetap eksis. Tadi juga seperti yang dikatakan oleh komisioner dari KPI Pusat Widi Kurniawan, karena menurut data dari Badan Pusat Statistik sendiri ini ada 25 juta orang yang masih mendengarkan radio. Kita ke Pontianak terlebih dahulu mendengar ada Pak Herman yang telah bergabung. Selamat siang Pak Herman.
6: Selamat siang.
1: Baik Pak Herman, silakan.
6: Ucapkan selamat ulang tahun lah ya untuk RRI ya ke-81 ya. Semoga semakin jaya di udara, semakin bisa membawa apa nama Indonesia semakin baik ke mancanegara.
1: Amin.
6: Karena saya pun dengar RRI dari umur saya 2 tahun dan dengar RRI itu.
1: Oh baik, sejak dulu begitu ya Pak Herman ya.
6: Dari umur sampai sekarang usia saya 60 tahun sekarang.
1: Baik, terima kasih nih Pak Herman di Pontianak, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih untuk Anda para pendengar. Tadi ada Pak Roni di Jakarta, Pak Wibi di Makassar, Pak Doni di Banyuwangi, Bu Dinda di Bogor, Pak Gani di Tual, Pak Sobian di Kalimantan Timur, Pak Herman di Pontianak. Ini baru dari sebagian pendengar tadi telah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan di tengah musim kemarau yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengambil langkah antisipasi karena musim kemarau dan masa paceklik mulai berdampak terhadap pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ia menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah yakni menyelesaikan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima manfaat yang sebelumnya dialokasikan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Berita dalam negeri lainnya, tim SAR gabungan masih mendalami dan menelusuri penemuan pelampung di wilayah Gunung Anak Rakatau. Apakah berhubungan dengan tim jurnalis yang hilang kontak dan hingga kini masih dalam proses pencarian? Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan keterkaitan pelampung dengan kapal atau keberadaan para jurnalis serta awak kapal yang hilang. Ia meminta agar masyarakat menunggu hasil identifikasi resmi dari tim SAR gabungan. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya menemukan satu pelampung saat mencari 5 jurnalis yang hilang kontak di laut wilayah Anak Krakatau. Berita mancanegara, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steel menjelaskan sengatan panas ekstrim pada musim panas dan ketergantungan Uni Eropa terhadap impor bahan bakar fosil telah memperburuk inflasi di Eropa. Ia menegaskan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak telah lama menjadi kelemahan ekonomi Eropa. Cuaca ekstrim pada musim panas tahun ini diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 180 miliar euro bagi Eropa, yang mengakibatkan hilangnya produktivitas tenaga kerja serta gangguan terhadap sektor pangan, energi, dan transportasi. Kita ke berita olahraga, pemain Garuda Yaksa FC Septian David Maulana menargetkan kemenangan pada laga kandang pertama timnya di BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari Bogor. Pada laga pertama pekan lalu, Garuda Yaksa meraih hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Java United dengan Septian David sebagai pencetak golnya. Meski optimis, ia enggan memandang lawannya sebelah mata. Menurutnya, Persik Kediri merupakan tim yang solid dengan kedalaman skuad berkualitas, terlebih setelah melakukan penambahan amunisi baru untuk mengarungi musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Udara, siap.
3: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran HAM penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati martabat serta hak setiap manusia. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto meminta generasi muda RRI mendapat ruang luas dalam eksplorasi. Menurutnya, generasi muda merupakan kekuatan baru yang dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi lembaga. Satlantas Polres Lampung Selatan membagikan masker kepada pengendara untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Langkah preventif disertai edukasi keselamatan berkendara saat kondisi udara dan jalan terdampak debu vulkanik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI menyapa dengan tema peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Bersama Kabid Kerjasama ASEAN, Puskersin TNI, Kolonel Arm David Eldo Esos MTR Han MSC. Dipandu host Rudy Zain.
0: TNI menyapa. Program inspiratif.

0: Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
1: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI dimanapun berada, ancaman keamanan saat ini tidak hanya hadir di darat, laut, dan udara, tetapi juga di ruang siber dan teknologi tanpa awak. Karena itu, kerjasama militer antar negara tidak lagi sebatas latihan bersama atau pertukaran personel. Kerjasama pertahanan dituntut mampu menjawab tantangan masa depan, termasuk penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai kerjasama pertahanan, Indonesia dan Thailand memiliki hubungan yang terus berkembang. Melalui Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI, berbagai peluang kerjasama diarahkan agar semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Mulai dari pemanfaatan drone, pengembangan kemampuan pertahanan siber, hingga pertukaran pengetahuan dan pengalaman militer. Bagi TNI, kerjasama internasional bukan sekadar membangun hubungan baik dengan militer negara sahabat. Lebih dari itu, kerjasama menjadi ruang untuk berbagi kemampuan, serta menyiapkan pertahanan yang relevan dengan karakter ancaman masa depan. Lantas, bagaimana Puskersin TNI mengorkestrasi kerjasama militer agar mampu menjawab tantangan pertahanan masa depan? Dan sejauh mana teknologi seperti drone serta cyber defense menjadi bagian penting dalam kerjasama kedua negara? Semua itu kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring TNI Menyapa edisi hari ini tentang mulai dari drone hingga cyber defense, Puskersin TNI orkestrasi kerjasama militer masa depan TNI dan militer Thailand. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI, sebagai bagian penting dalam diplomasi militer, Kapus Kersin TNI, Brigjen TNI Perry Sandi Sitompul, mendampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Ukris Wontanonda, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerjasama pertahanan termasuk evaluasi High Level Committee serta pelaksanaan 39 agenda kerjasama strategis periode 2025 hingga 2026. Menariknya, kerjasama kedua negara kini tidak hanya berfokus pada bidang konvensional, tetapi juga merambah teknologi pertahanan masa depan seperti cyber defense, autonomous system, dan unmanned aerial.

System atau Drone. Selain itu, pendidikan dan latihan bersama juga terus diperkuat melalui pertukaran perwira, latihan pasukan khusus, latihan lintas udara, patroli bersama hingga latihan gabungan antar matra. Di bidang keamanan maritim, Indonesia dan Thailand juga sepakat meningkatkan koordinasi patroli bersama serta pertukaran informasi termasuk di kawasan strategis seperti Selat Malaka. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Puskesrin TNI dalam mengorkestrasi komunikasi dan kolaborasi pertahanan agar kerjasama kedua negara semakin adaptif menghadapi ancaman yang berkembang di era multi-domain. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan facility tour Panglima Angkatan Bersenjata Thailand ke Koopsus TNI untuk melihat secara langsung kesiapan satuan elit TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, kerjasama TNI dan militer Thailand menjadi wujud semangat kemitraan dan saling percaya, sekaligus memperkuat interoperabilitas serta mendukung terciptanya kawasan ASEAN yang aman, damai, dan stabil. Demikian Inspiring TNI menyapa edisi hari ini tentang mulai dari drone hingga cyber defense, Puskesrin TNI, orkestrasi kerjasama militer masa depan TNI dan militer Thailand. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semakin mencintai NKRI. Sampai jumpa lagi pekan depan dalam Inspiring TNI menyapa. Selamat siang.

Pendengar setia program TNI menyapa. Persaingan kepentingan antar negara, perkembangan teknologi pertahanan, hingga munculnya berbagai ancaman non-tradisional menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Dalam situasi tersebut, diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia. Diplomasi pertahanan tidak hanya berbicara mengenai kekuatan militer, tetapi juga membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Disinilah Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI memiliki peran strategis dalam mengorkestrasi kerjasama militer Indonesia dengan negara-negara mitra, termasuk di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui dialog pertahanan, latihan bersama, pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan, hingga berbagai bentuk kerjasama lainnya. Tujuannya bukan hanya memperkuat kapasitas pertahanan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kawasan yang aman, stabil, dan damai. Seperti apa Puskersin TNI menjalankan peran dalam diplomasi pertahanan Indonesia? Serta bagaimana pula strategi TNI menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang terus berubah? Untuk membahasnya, kita ikuti perbincangan Kolonel Armet David Eldo Esos MTR Han MSC selaku Kepala Bidang Kerjasama ASEAN Pusat Kerjasama Internasional TNI dengan topik peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang atau bincang-bincang dari Kesatuan Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel Armet David Eldo, Esos MTR Han MSC. Saat ini beliau menjabat Kabid Kerjasama ASEAN Puskersin TNI yang akan menyampaikan topik pada kesempatan siang hari ini, peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Baik, selamat siang, terima kasih kepada Pak David sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak David?
1: Selamat siang untuk RRI Program 3 dan para pendengar sekalian, dengan saya Kolonel David Eldo dari Pusat Kerjasama Internasional TNI sebagai Kepala Bidang Kerjasama ASEAN.
0: Baik, tentu menarik nih Pak ya, banyak hal yang akan kita bahas yang sangat aktual, yaitu peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Mungkin di awal bisa dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan diplomasi pertahanan itu apa ini Pak David ya?
1: Ya, terima kasih Mas. Untuk diplomasi pertahanan ini adalah penggunaan instrumen atau perangkat dan kerjasama militer secara damai untuk membangun kepercayaan, kemudian memperkuat stabilitas di kawasan atau regional, yeah, mencegah konflik, dan mendukung kepentingan nasional negara kita atau satu negara. Okay. Jadi ini digunakan secara damai, Mas. Jadi bukan untuk bertempur gitu, diplomasi itu.
0: Jadi diplomasi ya, pertahanan itu betul-betul adalah penggunaan instrumen dan kerjasama militer secara damai, betul, untuk membangun, betul, kepercayaan, kemudian memperkuat stabilitas kawasan ini Pak David ya. Ya, dan tentu tujuannya adalah mencegah konflik, baik. Dan ya, kalau untuk lebih dalam lagi, tugas dan fungsi Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan apa saja ini Pak?
1: Ya. Pusat Kerjasama Internasional TNI ini itu merupakan satuan pelaksana di bawah Mabes TNI. Artinya Kepala Puskersin TNI ini langsung berada di bawah Panglima TNI. Hmm. Beliau sebagai salah satu kepala dan penasihat khusus Panglima TNI di bidang diplomasi dan kerjasama internasional. Adapun fungsinya, yeah, meliputi yang pertama menyelenggarakan kerjasama pertahanan bilateral. Kemudian termasuk di dalamnya ada menyelenggarakan kerjasama sesama negara ASEAN sebagai organisasi dan negara-negara non-ASEAN.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya, kemudian menyiapkan kunjungan militer khususnya untuk Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasum, baik menerima ataupun berkunjung ke negara sahabat. Kemudian kita juga mengelola perjanjian kerjasama di bidang pertahanan militer, kemudian juga mewakili TNI dalam berbagai forum internasional seperti Shangri-La Dialog, kemudian ada konferensi tingkat tinggi, kemudian juga membangun jejaring kerjasama militer demi mendukung kepentingan nasional negara kita.
0: Oke. Demikian Mas. Ya, artinya yang kita saksikan selama ini dalam peran kerjasama internasional TNI itu adalah di belakangnya itu benar betul itu adalah fungsi dan tugas dari Puskersin TNI, kalau begitu Pak David ya.
1: Betul.
0: Ya. Betul, Mas. Baik, dan kalau kita merujuk pada topik kita di siang hari ini adalah peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini menarik ini Pak David. Ya, mengapa Pak kawasan ya, Indo-Pasifik ini menjadi perhatian dunia saat ini Pak?
1: Ya, untuk kawasan Indo-Pasifik ini juga kami berdasarkan informasi intelijen strategis bahwa mungkin kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang sering melaksanakan persaingan atau persaingan ya. Kemudian Indo-Pasifik ini kan merupakan kawasan yang sangat strategis. Kalau kita lihat jalur pelayaran internasional itu 50% lebih ada di jalur Indo-Pasifik ini. Yeah. Yaitu kita berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Mm-hmm. Dan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi global dan jalur perdagangan. Nah, kemudian stabilitas keamanan kawasan di sini kan sangat mempengaruhi keamanan. Artinya, jika pelayaran atau pelayaran internasional dan termasuk jalur perdagangan internasional aman, otomatis akan berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan Indonesia yang ada di kawasan Indo-Pasifik tersebut.
0: Okay.
1: Nah, di dalam kawasan tersebut ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama persaingan kekuatan besar diantaranya mungkin antara Amerika dengan China, mm-hmm. kemudian ada sengketa wilayah maritim di mana perbatasan mungkin perbatasan perairan yang selama ini mungkin kita menonjol adalah Laut Cina Selatan, kemudian juga ada permasalahan terorisme dan radikalisme seperti di daerah Filipina Selatan. Nah, ini kan ada jaringan teroris internasional. Nah, itu kan perlu kerjasama yang perlu dikoordinir oleh Pusat Kerjasama Internasional TNI. Dalam hal ini kita mengadakan kerjasama bilateral ataupun regional ASEAN sehingga kita dapat melaksanakan pengawasan terhadap keamanan jalur-jalur pelayaran internasional ini. Kemudian termasuk di sana ada kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, barang-barang, narkoba. Nah, itu harus kita awasi dengan adanya mungkin kegiatan patroli terkoordinasi antar negara-negara kita, misalnya kita dengan Filipina, kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita dengan Myanmar, kita dengan Thailand, seperti itu. Kemudian juga di Selat Malaka itu masih ada kegiatan-kegiatan seperti perampokan gitu ya. Mungkin kita tidak menyebutnya sebagai perompakan karena atau bajak laut yang istilah lama, karena kalau bajak laut itu istilahnya itu di laut bebas itu mas. Ya, ini kan jelas teritorinya kita kan antara kita dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi kita menyebutnya mungkin bukan bajak laut tapi perampokan lah, seperti itu, atau kriminal, ya kriminal gitu ya.
0: Karena terjadi di teritori kita itu pak ya.
1: Betul, ya itulah kita amankan. Mungkin kita ada kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Malaysia, dengan Angkatan Laut Singapura, termasuk Bakamla kita, polisi air kita gitu. Jadi seluruh komponen, seluruh instansi yang terkait itu melaksanakan kerjasama dan koordinasi patroli secara terkoordinasi, termasuk juga ancaman cyber di dalamnya. Kita juga melaksanakan kerjasama dalam hal untuk menghadapi ancaman tersebut karena ini merupakan ancaman non tradisional. Kemudian ada lagi juga termasuk masalah bencana alam yang saat ini kita juga alami ya misalnya di daerah perairan Anak Krakatau sana, Gunung Anak Krakatau. Kemudian krisis-krisis kemanusiaan itu juga kita ada kerjasama, seperti tahun lalu ada bencana di Myanmar. Nah, kita ada mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pengiriman lewat angkatan udara pesawatnya, kemudian juga mengirimkan tim medis untuk membantu bagaimana perawatan kesehatan untuk korban bencana. Itu kita dengan adanya kerjasama-kerjasama seperti ini. Kemudian termasuk mungkin ada perubahan iklim itu kan. Nah, inilah yang kita perankan di Puskesmas TNI, kita sebagai koordinatornya, kita yang mengkoordinir prajurit-prajurit yang angkatan darat, angkatan laut, udara, demikian mas.
0: Untuk itulah kawasan Indo-Pasifik menjadi penting pak ya, karena kawasan ini sangat strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global tadi yang seperti bapak sampaikan, dan juga jalur perdagangan internasional, bahkan lebih dari separuh perdagangan dunia itu melintas atau melewati kawasan ini ya, atau termasuk juga Selat Malaka dan Laut Cina Selatan di situ, Pak David ya.
1: Betul sekali.
0: Dan tadi Bapak sudah jelaskan beberapa tantangan Pak ya, persaingan kekuatan besar, kemudian sengketa wilayah maritim, ada juga terorisme dan radikalisme, kejahatan lintas negara, pembajakan dan perompakan laut, ancaman siber pun masuk di dalamnya, jalur perdagangan manusia, bencana alam dan krisis kemanusiaan, serta banyak hal. Nah, dari sekian banyak tantangan yang memang dilakukan atau yang akan kita hadapi nih Pak, posisi Indonesia dalam dinamika Indo-Pasifik bagaimana ini Pak David?
1: Nah, Indonesia ini merupakan posisi yang sangat strategis. Selain negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana jalur pelayaran internasional melewati samudra tersebut. Kemudian kita juga sebagai yang tertua di ASEAN itu, dalam ASEAN Member State itu, dan kita dianggap saudara tua. Kemudian kita juga merupakan negara yang selama ini merupakan dianggap sebagai jembatan dialog komunikasi, contoh seperti percakapan antara Thailand dengan Kamboja, masalah perbatasan. Kemudian kita juga mengkomunikasikan bagaimana Myanmar mengatasi konflik internal di negaranya. Kemudian dengan keaktifan kita selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan kerjasama, baik itu eventnya bilateral, kemudian ada trilateral. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait dengan koordinasi, patroli terkoordinasi. Kemudian dengan demikian kita akan membangun kepercayaan. Kepercayaan itu sehingga Indonesia ini dianggap, wah kami percaya dengan Indonesia, sehingga nanti kita juga akan dibela kalau seandainya ada negara-negara yang berusaha, contoh nih Vanuatu waktu itu kan kita berusaha menyuarakan ya Papua Papua begini. Nah, akhirnya ada yang bela, tidak harus Indonesia yang bela tadi, ada wah tidak, Papua itu bagian dari Indonesia. Nah, karena apa? Karena saudara-saudara kita di ASEAN ini yang membela kita karena mereka sudah percaya sama kita. Oh. Nah, kita itulah menciptakan membangun itu Mas, mutual trust. Jadi mutual kita saling trust. Percaya.
0: Oke. Okay. Betul. Untuk itulah dan
1: dengan sangat, demikian ya, otomatis silakan. Kita ya kita menjaga stabilitas di kawasan ini Mas, di khususnya di Asia Pasifik ini.
0: Ya untuk itulah kita sangat strategis Pak ya. Tidak hanya dari sisi geografis atau karena kita berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, tetapi memang bagaimana peran Indonesia di kawasan regional atau di ASEAN itu sendiri sehingga mendapatkan kepercayaan dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan ataupun yang non-ASEAN tadi ini Pak ya. Dan itu sudah terbukti peran kita sebagai jembatan dialog, kemudian pembangun kepercayaan tadi dan juga pembang atau penjaga stabilitas kawasan. Baik, Pak David, kita break dulu sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami dalam TNI Menyapa dengan tema kita Peran Puskarsin TNI dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia Menghadapi Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik bersama dengan Kabid Kerjasama ASEAN Puskarsin TNI Kolonel Armet David Eldo Esos MTR Han MSC.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
4: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam. Setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
0: Terima kasih peringkat Pro 3 dan masih bersama kami, dan kita lanjutkan TNI Menyapa pada episode kali ini masih bersama dengan Kabid Kerjasama ASEAN Puskersin TNI, Kolonel Armet David Eldo, Esos MTR Han MSC, dengan topik perbincangan kami yaitu peran Pusat Kerjasama Internasional TNI atau Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Pak David Eldo, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
1: Ya.
0: Baik Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan di awal ya bagaimana peran kita, kenapa kawasan Indo-Pasifik itu menjadi penting, dan apa itu Puskersin atau Pusat Kerjasama Internasional TNI. Nah, bagaimana Pak selama ini tugas dan fungsi TNI dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia? Tadi kan sepintas Bapak sudah sampaikan ya penjelasannya, ya. Mungkin bisa lebih detail lagi nih Pak, silakan.
1: Betul. Baik Mas, para pendengar sekalian, kita mungkin sama

0: dulu namanya ada blok barat, ada blok timur. Nah, kita sekarang bebas memilih siapapun yang akan kita jadikan mitra strategis. Kemudian aktif, kita aktif ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Itu, dan kita juga termasuk dalam TCC, Troop Contributing Countries, artinya kita aktif dalam mengirimkan pasukan-pasukan untuk memelihara perdamaian dunia di bawah payung hukum United Nations atau Persekutuan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian dalam kaitannya hal itu, untuk kegiatan diplomasi militer yang kami laksanakan sebagai prajurit TNI, dalam hal ini dikoordinir oleh Pusat Kerjasama Internasional, di antaranya yang pertama adalah melaksanakan pertemuan pimpinan militer.
1: Oke.
0: Okay. Di sini pimpinan militer kita adalah Panglima TNI.
1: Yeah.
0: Sehingga Panglima TNI ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan aktif pertemuan, berkomunikasi secara tatap muka, fisik. Nanti ini bergiliran. Nah, kebetulan tanggal 31 Agustus yang lalu sampai dengan 2 September ini ada kegiatan namanya Chief of Defense Force Meeting. Artinya ini adalah pertemuan panglima-panglima angkatan bersenjata atau panglima militer sekawasan Indo-Pasifik. Ada 39 negara yang hadir. Tempatnya adalah di Victoria, British Columbia, negara Kanada. Gitu. Nah, di situ terjadilah pertemuan tersebut, di mana di situ tiap panglima itu menyampaikan view-nya, pandangannya bagaimana mengelola keamanan, dan otomatis nanti akan meningkatkan kesejahteraan di kawasan. Jadi istilahnya kita melaksanakan dua pendekatan, security approach, pendekatan keamanan, dan prosperity approach, pendekatan kesejahteraan. Artinya kalau kita mau sejahtera ya harus diamankan dulu nih, dalam macam bentuk kegiatan ekonomi, perdagangan, itu kan berasa aman itu sangat tinggi, sangat dibutuhkan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, di situ sudah dibicarakan sehingga diplomasi itu terjadi. Sehingga kalau kita bertatap muka, kita kegiatan ini tahun lalu juga sudah dilaksanakan di Hua Hin, Thailand.
1: Okay.
0: Gitu, Mas. Sehingga ini rutin tiap tahun dilaksanakan, sehingga harapannya kan pimpinan militer kita ini saling mengenal. Timbullah rasa persaudaraan. Bahkan di situ mungkin di ada kegiatan social event itu seperti olahraga bersama, apakah itu golf, sehingga di situ suasananya menjadi akrab gitu. Ada kekeluargaan, ada brotherhood, persaudaraan di sana gitu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Kemudian di tingkat ASEAN pun juga ada, Mas, pertemuan tingkat tinggi. Kita namanya ACDFM, ASEAN Chief of Defense Force Meeting. Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata senegara ASEAN, ada 11 negara saat ini.
1: Okay.
0: Nah, itu tahun ini kebetulan memang harusnya kita fisik, namun karena tahun ini keketuaannya adalah Filipina, mereka ada krisis ekonomi sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara video telekonferensi. Namun tatap muka tetap terjadi meskipun dengan jarak jauh seperti itu, Mas. Nah, cuma urut-urutan kegiatan, penyampaian pandangan, pendapat itu tetap dilaksanakan sehingga tetap ada komunikasi intensif di sana.
1: Tidak mengurangi, inti dari kegiatan itu berarti pada fit.
0: Betul, ya. Betul, Mas. Cuma ya kebetulan mungkin kegiatan social eventnya tidak terlaksana karena kan berada di negara masing-masing gitu.
1: Iya.
0: Ya, itu yang pertama terkait dengan pertemuan pimpinan militer. Kemudian kita juga di bidang intelijen itu kita juga melaksanakan kegiatan sharing informasi. Contoh misalnya, oh ini ada informasi ada jaringan ISIS waktu itu ya, radikal kanan ya, Islam garis keras gitu, dan mengarahnya ke terorisme. Nah, kita sharing informasi dengan Malaysia, Singapura, Filipina, sehingga jaringan ini bisa ditutupi ininya, apa, pergerakannya dibatasi sehingga bisa tertangkap gitu, Mas. Nah, itu sharing intelijen, sharing informasi. Kemudian di bidang kegiatan operasi kita juga melaksanakan patroli-patroli terkoordinasi, baik itu kapal kita angkatan laut maupun pesawat udara kita dari angkatan udara. Itu misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina, untuk menjaga wilayah batas perairan maupun dirgantara antar negara kita yang bertetangga langsung ini, Mas.
1: Okay.
0: Kemudian kita bisa melaksanakan latihan bersama. Itu latihan bersama ini eventnya juga bisa bilateral antar dua negara langsung atau dalam event ASEAN. Contoh nanti ini bulan September ini tanggal 21 sampai 25 September itu akan diadakan tiga latihan yang disatukan dalam satu event latihan namanya Trident Resolve. Nah, ini dilaksanakan yang pertama materinya

0: adalah maritime security, keamanan maritim, kemudian cyber security atau keamanan cyber, dan military medicine, kedokteran militer. Nah, ini lumayan menarik skenario-nya, itu terjadi bencana, dan ini kebetulan mungkin sesuai dengan kondisi saat ini. Terjadi bencana di daerah Banten, kemudian begitu mau evakuasi terjadi ada gangguan komunikasi, berarti kan di situ ada ancaman cyber di situ. Nah, kemudian dari maritime security-nya nanti ada kapal, apa itu kapal perang maupun kapal rumah sakit, itu nanti akan memberikan bantuan evakuasi ke korban bencana. Nah, ini sangat menarik Mas, skenario sudah kita susun, nanti pelaksanaan di tanggal 21 sampai 25 September. Nah, ini adalah kerjasama ASEAN dengan namanya ASEAN Plus. ASEAN Plus ada 8 negara.
1: Oke. Gitu. Jadi di luar 11 negara itu, ASEAN itu ada 8 negara tambahan gitu Pak ya, non ASEAN ya. Oke.
0: Iya. ASEAN Plus ini ada 8 negara plus. Yang pertama saya sebutkan Amerika, kemudian China atau Tiongkok, kemudian Rusia, India, Korea Selatan atau Republic of Korea, kemudian Jepang, Australia dan New Zealand atau Selandia Baru.
1: Oh.
0: Nah ini. Baik. Jadi inilah mitra-mitra kita yang ASEAN Plus. Event itu biasanya hanya satu aja, misalnya maritime security tahun ini di mana? Oh, ini misalnya antara Australia dengan Singapura. Nanti dia hanya di antara dua negara tersebut. Nah, tapi ini tahun ini kita tiga bidang ini langsung kita latihan di dalam satu latihan namanya Try and Resolve. Dilaksanakan di tanggal 21 sampai 25 September tersebut di daerah Banten itu, Mas.
1: Oke.
0: Nah, itu di bidang latihan. Kalau latihan yang sifatnya bilateral itu ya sudah sering kita
1: lakukan
0: dengan Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Malaysia, seperti itu.
1: Jadi ini kawasan plus 8 negara non kawasan lagi ya di sini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Mas.
1: Nah, lebih intens lagi.
0: Khusus Indo-Pasifik, Mas. Nah, Indo-Pasifik ini sekarang nih lagi berlangsung yaitu Super Garuda Shield. Nah, ini kita latihan 3 angkatan dengan negara-negara Indo-Pasifik tadi. Yang 39 negara itu Amerika, Indonesia, Thailand. Jadi ada 39 negara yang di kawasan Asia Pasifik mengikuti latihan ini. Tempatnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Ada lagi yang di daerah Tarakan. Jadi dia ada beberapa titik lah tempat latihannya itu. Intinya untuk bagaimana melaksanakan suatu koordinasi interoperabilitas tiga angkatan itu dalam satu situasi, apakah itu pertempuran atau bantuan kemanusiaan gitu. Jadi itu semua disimulasikan dalam satu kegiatan latihan seperti itu, Mas.
1: Oke. Nah, artinya, kemudian silakan Pak David.
0: Saya lanjutkan untuk di bidang pendidikan dan latihan, pelatihan juga sama, Mas. Kita rutin menyelenggarakan pertukaran pendidikan seperti tingkat pendidikan lanjutan perwira itu, kalau Kapten mau naik mayor, kemudian mayor mau naik letkol, itu ada namanya sekolah staf komando, SESKO. Nah, itu ada pertukaran, sehingga diharapkan prajurit kita itu menambah, memperluas wawasannya gitu, Mas, sehingga tidak hanya ada perbandingan lah, oh bagaimana yang saya terima ilmu di dalam dengan yang di luar negeri, khususnya yang kita incar ya, dalam tanda kutip ini incar negara-negara yang sudah combat proven, yang sudah pernah terbukti melaksanakan perang dan menang gitu, Mas. Contohnya misalnya Inggris, Amerika, gitu. Nah, negara-negara itulah kita kirim, nanti ada perwira kita akan mengikuti
1: pendidikan di negara-negara di situ, Pak, ya.
0: Betul, Mas.
1: Artinya bisa dikatakan sangat aktif sekali, Pak, ya, kerjasama internasional TNI kita, ya, baik itu di Indo-Pasifik ataupun di ASEAN tadi, ya. Bahkan pertemuan pimpinan militer pun 31 sampai 2 September lalu sudah terjadi pertemuan untuk para petinggi TNI atau petinggi militer, bahkan panglima langsung di Indo-Pasifik, kemudian di ASEAN pun juga ACDFM tadi ya, dan sharing informasi dan kegiatan lainnya. Tetapi Pak, kalau kita bicara di kawasan di ASEAN, peran ASEAN sendiri dalam menjaga stabilitas kawasan bagaimana? Apakah memang sama seperti apa yang kita perbuat atau kita lakukan dengan optimal mungkin ini, Pak? Bagaimana?
0: Baik, Mas. ASEAN itu kan juga mayoritas anggotanya juga tergabung dalam TCC ya, Mas, ya. Contributing countries artinya juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian dunianya. Kemudian yang kedua juga ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Kemudian ASEAN sebagai organisasi sendiri juga mempunyai platform, Mas. Jadi ini ada nama pertemuannya adalah ADMM. ASEAN Defense Minister Meeting, itu pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Nah, di sini juga ada forum ADMM Plus-nya itu tadi. Jadi kita dua hari meeting antar Menhan se-ASEAN, nanti dua hari berikutnya dilanjutkan dengan ASEAN dan negara plus itu yang 8 negara tadi.
1: Oh,
0: Nah itu, jadi di situ nanti dibicarakan bagaimana tetap di dalam kita menyusun namanya joint understanding itu, kita harus mengedepankan ASEAN centrality, artinya ASEAN ini yang diutamakan, diprioritaskan sebagai leading sektornya gitu mas. Karena yang menjaga kawasan ya ASEAN sendiri gitu, tidak perlu negara lain gitu. Karena kita juga meskipun di dalamnya ada mungkin ya kita bilang tergolong sekutunya negara tertentu, tapi kan kita sebagai ASEAN ini kan tidak ada mengikuti salah satu blok manapun, sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh founding fundersnya ASEAN waktu itu mas ya, tahun 1967 ya, 8 Agustus 1967. Nah, jadi itulah peran ASEAN ini dengan event-event seperti itu yang tadi saya sebutkan, ada beberapa latihan, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan, termasuk terakhir ada KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, sehingga ASEAN ini sangat aktif. Jangan sampai misalnya nih kejadian konflik antara Thailand dengan Kamboja, nah di sini ASEAN langsung mengirimkan suatu lembaga namanya ASEAN Observer Team. Jadi ada yang di pihak apa, ada yang berposisinya berada di Thailand, ada yang posisinya di Kamboja, sehingga dua tim ini akan selalu berkoordinasi mendamaikan dua negara ini gitu mas. Iya,
1: karena negara-negara anggota bisa membangun kepercayaan dan memperkuat kerjasama keamanan itu Pak ya. Baik.
0: Betul sekali mas.
1: Iya. Iya, kita potong sebentar Pak David, waktu kita tersisa sekitar 6 menit ya Pak ya. Baik.
0: Oke.
1: Oke. Kita lanjut ya Pak. Baik, Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Nah, kalau dalam kontribusi TNI dalam forum-forum ASEAN lainnya, sejauh mana itu dilakukan, Pak?
0: Ya, TNI juga tergabung ini, Mas. Yang tadi saya sampaikan ada namanya ACDFM, ASEAN Chief of Defence Force Meeting. Jadi kita mempertemukan panglima militernya negara-negara ASEAN sehingga bisa saling bertukar pikiran, sering tatap muka dalam baik itu event formal seperti meeting maupun event sosial, mungkin olahraga bersama atau ada event-event kesenian gitu mas. Nah kemudian ada kegiatan di levelnya apa pejabat senior itu namanya ADSOM, ADSOM,
1: ADSOM.
0: ASEAN ASEAN Defense Senior Official Meeting dan ADSOM Plus juga, jadi melibatkan 8 negara plus tadi. Kemudian juga ada kegiatan kita namanya AMIM, ASEAN Military Intelligence Meeting dan ASEAN Military Operation Meeting. Nah itu pertemuan ASOP-nya atau DIR-OP-nya, Asisten Operasi ataupun Direktur Operasi dan ASINTEL, Asisten Intelijen dan Direktur Intelijen se-negara-negara ASEAN. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Mereka inilah nanti akan sharing informasi, sharing terkait dengan potensi kerjasama di bidang operasi dan latihan seperti itu mas.
1: Artinya betul-betul optimal ini Pak ya, kegiatan TNI dalam kawasan ataupun Indo-Pasifik tadi, dan juga kita bisa melihat bagaimana peran ASEAN itu juga dalam menjaga stabilitas kawasan juga.

0: menambah wawasannya dan otomatis akan meningkatkan kemampuannya.
1: Oh, gitu, transfer knowledge itu Pak, kita dapatkan
0: betul,
1: situ
0: betul.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya,
0: transfer of knowledge and transfer ya. on teknologi, ya. Kemudian lesson learned juga dari sana gitu.
1: Wow. Ya, kalau seperti apa nanti atau bagaimana TNI menghadapi ancaman keamanan non tradisional? Ini kan juga kerap kali menjadi bahasan ya. Perbincangan ini Pak. Seperti apa ini Pak?
0: Betul Mas. Hmm. Ya. Yang seperti kita tahu tradisional kan ya seperti ancaman dari kekuatan besar gitu Mas, yang kemungkinan ya. Terjadi ya. Perang gitu ya. Nah, atau mungkin apa seperti persaingan yang kelihatan menyolok gitu ya dilihat. Nah, ini kita yang non tradisional itu yang tidak kasat mata itu Mas. Contoh misalnya masalah keamanan cyber gitu kan, mungkin gangguan-gangguan komunikasi. Ini contoh saja misalnya kita pernah dengar musibah kereta api kita hilang sinyal saja itu sudah menyebabkan kecelakaan ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu salah satu ancaman gangguan cyber itu Mas.
1: Oh, okay.
0: Ya, non tradisional. Ya. Kemudian kontra terorisme ya, mungkin beberapa tahun ke belakang ada kejadian beberapa teroris yang melaksanakan pengeboman segala macam itu kan meneror keamanan negara kita. Kemudian di bidang perairan, maritime security, nah ini juga merupakan ancaman. Karena justru di laut ini banyak ancaman-ancaman yang membahayakan. Contoh misalnya Mas, kita kabel internet itu kan adanya di bawah laut.
1: Bawah laut, iya.
0: Nah, kita sekarang ini lagi mengembangkan namanya CUI Protection. Artinya kepanjangannya adalah Underwater Infrastructure. Jadi,
1: okay.
0: Jadi ini adalah pengamanan terhadap construction underwater infrastructure. Jadi kita mengamankan kabel-kabel itu contohnya dan
1: infrastruktur
0: mungkin fasilitas-fasilitas
1: begitu Pak ya. Fasilitas
0: betul,
1: itu
0: bawah
1: ya.
0: Laut ini. Nah, itu kan dikembangkan dengan kita menyelenggarakan ya ini misalnya ancaman terhadap keamanan maritim gitu Mas. Kemudian HADR yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulang bencana dan terakhir adalah medis militer gitu Mas.
1: Iya. Baik. Pak, satu menit terakhir mungkin bisa dipercepat mohon maaf nih Pak David ya.
0: Okay.
1: Baik, ada masih 3 pertanyaan ini Pak. Baik. Baik. Ya. Pak David, manfaat diplomasi pertahanan bagi masyarakat Indonesia apa yang bisa kita rasakan ini Pak?
0: Ya. Tadi yang perlu saya sampaikan di awal Mas, dengan adanya diplomasi ini kan otomatis menjaga stabilitas keamanan, jalur pelayaran aman, otomatis kan akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita, menjamin keamanan jalur perdagangan kita, ekspor-impor aman, tidak ada terkendala, dan meningkatkan juga kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudian memperkuat posisi kita dan nilai tawarnya terhadap dunia internasional. Nah, otomatis itu kan akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Dengan, contoh nih, kenaikan BBM, nah itu kan pengaruh itu Mas.
1: Iya.
0: Nah, seperti itulah.
1: Iya. Baik, jadi banyak nih manfaat yang bisa kita rasakan langsung. Tetapi kalau ditanya ke depan, seperti apa ini visi Puskersin TNI kita, Pak?
0: Ya, kalau visi Puskersin TNI sebagai badan pelaksana pusatnya Mabes TNI, ya akan terus memperkuat diplomasi pertahanan yang tentunya adaptif. Ya, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap mengutamakan profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Nah, fokus utamanya yaitu meliputi penguatan kerjasama ASEAN, penguatan kerjasama dan pengembangan kerjasama negara-negara Indo-Pasifik sebagai tadi saya bilang choking point-nya itu sebagai 50% itu lebih itu memanfaatkan jalur pelayaran di Indo-Pasifik. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita sebagai diplomat militer Mas. Ya, kemudian pemanfaatan teknologi digital dan menguatkan jejaring kemitraan strategis.
1: Iya. Terakhir Pak David, pesan mungkin dari Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait pentingnya diplomasi pertahanan dan sekaligus pesan untuk para prajurit TNI kita, Pak. Silakan.
0: Ya. Baik, pesan saya keamanan dalam arti keamanan nasional ya ataupun keamanan regional, keamanan internasional itu tidak bisa kita bangun sendirian. Nah, dalam dunia kita yang semakin terhubung ini, kerjasama itu menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Nah, melalui diplomasi pertahanan, TNI itu tidak hanya menjaga kedaulatan negara saja, tapi juga harus berkontribusi dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Nah, bersama rakyat tentunya TNI akan terus hadir menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak David untuk bincang-bincangnya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan dan pemahaman untuk kita semuanya Pak yang mengikuti perbincangan kita. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Mas.
1: Ya, pendengar Pro 3 demikian perbincangan kami bersama dengan narasumber kami yaitu Kolonel Armet David Eldo Esos MTR Han MSC. Beliau adalah Kabid Kerjasama ASEAN Pusat Kerjasama Internasional TNI atau Puskersin TNI. Semoga apa yang telah disampaikan

0: dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu peran Puskesmas TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih sekali lagi Pak David Eldo untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lain yang menarik lagi. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Selamat sore.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Rennes siapkan pertahankan tren positif menghadapi Marseille. Tim bulu tangkis Indonesia siapkan TC sebelum ikuti Asian Games. Indonesia Sports Summit 2022 membahas masa depan olahraga.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 11 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar informasi pertama, kami awali dari sepak bola luar negeri. Sevilla berpeluang mengamankan 3 poin saat menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 Sabtu dini hari. Pertandingan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sevilla mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dan berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Sebaliknya, Valencia baru mengumpulkan 1 poin setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Sevilla mengawali musim dengan kemenangan atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao. Namun mereka kalah 1-3 dari Atletico Madrid sebelum bermain imbang 1-1 melawan Spanyol. Valencia hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan dan sudah kebobolan 9 gol. Kondisi tersebut membuat Valencia berada di bawah tekanan saat bertandang ke markas Sevilla. Sevilla juga memiliki catatan pertemuan kurang baik karena belum menang dalam 6 laga terakhir melawan Valencia. Namun performa kedua tim musim ini membuat Sevilla lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sevilla diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan kondisi Valencia yang sedang terpuruk karena harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Los Nervionenses berpeluang mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen.

0: Venezia dan Fiorentina sama-sama memburu poin pertama musim ini pada pekan keempat Liga Italia Serie A 2026-2027. Kedua tim akan bertemu di Stadion Pierluigi Penzo pada Sabtu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Venezia dan Fiorentina sama-sama menelan 3 kekalahan beruntun pada awal musim. Fiorentina bahkan berada di dasar klasemen setelah mencetak 1 gol dan kebobolan 9 kali. Pelatih Fiorentina, Paolo Fanoli, kembali menangani tim setelah Fabio Grosso dipecat akibat hasil buruk. Fanoli langsung menghadapi Venezia, klub yang pernah dilatihnya dalam laga penting bagi kedua tim. Sementara itu pelatih Venezia, Giovanni Stroppa, memastikan timnya menjalani persiapan maksimal sepanjang pekan.
1: The week went very well.
2: Minggu ini berjalan sangat baik. Kami kembali menyatukan kekuatan dan bekerja sesuai rencana, sehingga persiapan untuk pertandingan besok sudah maksimal. For tomorrow's match in the best way
0: possible. Venezia sebelumnya kalah dari Lech, AC Milan, dan Frosinone. Kekalahan 2-3 dari Frosinone menunjukkan Venezia masih memiliki daya juang melalui gol John Yeboah dan Richie Sagrado. Fiorentina datang dengan perubahan pelatih, tetapi Fanoli memiliki waktu terbatas untuk mengubah permainan tim. Situasi tersebut membuat respon mental dan intensitas pertandingan menjadi faktor penting bagi kedua tim. Fiorentina memiliki sejumlah pilihan di lini depan untuk memperbaiki produktivitas, sementara Venezia berharap masa transisi di kubu lawan dapat dimanfaatkan untuk meraih kemenangan di musim ini.

Pendengar RMS berusaha melanjutkan start positifnya saat menjamu Marseille yang tengah terpuruk pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.

0: Reims memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Marseille pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Pertandingan di Rosen Park tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Reims datang dengan modal 7 poin dan belum terkalahkan dari 3 pertandingan. Sementara Marseille berada dalam tekanan setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Reims mengawali musim dengan hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain. Setelah itu, Reims meraih kemenangan atas Le Mans dan Angers. Pelatih Reims, Frank Aes, memastikan timnya menjalani persiapan matang menghadapi Marseille.
1: Kami menjalani latihan yang bagus, sesi yang berkualitas. Kami mulai mempelajari Marseille melalui analisis video.
0: Aes menegaskan timnya akan fokus menerapkan strategi yang telah dipersiapkan untuk pertandingan. Reims telah mencetak 7 gol, tetapi pertahanan mereka masih menjadi perhatian setelah kebobolan 5 kali. Gelandang Reims, Ludovic Blas, juga siap menjalankan instruksi pelatih, baik bermain melebar maupun di tengah.
2: Sejujurnya, itu tidak masalah. Saya di sini untuk membantu tim. Jadi kalau harus bermain di tengah atau sayap, bukan masalah.
0: Marseille datang setelah kalah dari Monaco dan Paris FC menyusul kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg. Amine Gouiri menjadi ancaman utama Marseille setelah mencetak 4 dari 6 gol timnya musim ini. Marseille kehilangan Geoffrey Kondogbia dan Tokwu Nandi karena cedera. Sementara itu pelatih Bruno Genesio akan kembali ke Rosen Park sebagai pelatih Marseille setelah pernah menangani Reims. Reims memiliki modal kuat di kandang setelah memenangkan 3 dari 4 pertemuan terakhir melawan Marseille. Esteban Lipol juga patut diperhatikan setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan Liga Prancis musim ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 40 là. Game sudah lagi.
1: Beralih ke lapangan tenis, pendengar. Semifinal Tunggal Putra US Open 2026 menghadirkan duel sesama petenis Amerika Serikat, Ben Shelton dan Francis Tiafoe.

dengan mencatat 3 kemenangan straight set sejak babak ketiga. Petenis Jerman itu memburu gelar Grand Slam keduanya setelah menjuarai French Open pada Juni lalu. Zverev akan menghadapi Khachanov yang kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat turun ke peringkat 50 dunia. Khachanov mencapai semifinal setelah Alexander Bloks mundur akibat masalah fisik saat tertinggal 2 set.

0: Pada seri balapan Formula One akan dilanjutkan dengan Grand Prix Spanyol akhir pekan ini. Pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli bertekad melanjutkan tren positifnya pada balapan perdana di sirkuit Madrid tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan Formula One akan digelar di sirkuit Madrid Spanyol untuk pertama kalinya akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang ke Madrid sebagai pemimpin klasemen sementara setelah meraih kemenangan perdananya di Monza pekan lalu. Kemenangan kandang tersebut menjadi momen istimewa bagi pembalap Italia itu, sekaligus memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya George Russell menjadi 66 poin. Meski demikian, Antonelli mengaku telah mengalihkan fokus sepenuhnya ke Madrid untuk dapat mempertahankan konsistensinya di tengah persaingan perebutan gelar juara dunia.
2: So far the best day of my life, incredible memory.
3: Sejauh ini, itu adalah hari terbaik dalam hidup saya dan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa mengharapkan hari yang lebih baik dari itu. Jadi, tentu saja saya sangat bahagia. Tetapi sekarang, kami sudah berada di Madrid dan waktunya kembali fokus untuk mencoba mengulang hasil tersebut akhir pekan ini.
1: Sirkuit Madrid di Madrid Spanyol sendiri menghadirkan karakter yang berbeda karena memadukan bagian lintasan jalan raya dengan sektor berkecepatan tinggi. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah tikungan miring La Monumental yang akan menambah tantangan bagi para pembalap. Sebagai sirkuit baru, para pembalap juga memiliki referensi yang lebih terbatas dibandingkan ketika tampil di lintasan yang sudah mereka kenal. Pembalap McLaren Lando Norris menilai kondisi tersebut membuat kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci penting selama akhir pekan balap.
4: You can't prepare as much as you can normally, so
3: persiapannya memang tidak bisa sebanyak biasanya. Jadi kami harus mencoba meluangkan lebih banyak waktu di simulator dan mempersiapkan berbagai kemungkinan pendekatan. Sejujurnya, kami memang tidak bisa mempersiapkan diri sebaik yang kami lakukan ketika menghadapi sirkuit yang sudah dikenal. Dalam beberapa hal, itu justru lebih mudah, tetapi di sisi lain kami harus lebih siap untuk mencoba berbagai hal dan beradaptasi dengan cara berbeda saat mengemudi.
1: Rangkaian Grand Prix Spanyol akan dimulai sore ini dengan latihan bebas pertama dan kedua. Sesi kualifikasi kemudian digelar Sabtu besok sebelum balapan utama sejauh 57 putaran yang akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: maksimal saat menghadapi Dewa United FC dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 Jumat sore ini. Berikut laporan M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium Serang pada 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon kepada RRI mengatakan timnya bertekad mengamankan poin sebanyak-banyaknya pada 3 pekan awal kompetisi. Hasil imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya menjadi modal kepercayaan diri bagi tim. Oscar menyebut persiapan sempat terkendala abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun tim tetap menjalani latihan secara indoor selama 2 hari dan seluruh pemain dalam kondisi siap.
2: Well, hello everyone.
3: Dari pertandingan terakhir itu memberi boosting kepada squad. Bahwasannya memang di pertandingan tersebut kita mengalami kesulitan di babak pertama dengan counter attack kemudian, tapi anak-anak bisa lebih dewasa lagi bermainnya, bisa menemukan solusi di babak kedua dan bisa bermain dengan skema yang kita inginkan, dan itu memberi motivasi bagi kami untuk menata pertandingan selanjutnya
1: itu. Sementara itu pemain Bhayangkara Lampung asal Mali, Mossad Sidibe, mengatakan hasil melawan Persebaya menjadi bahan evaluasi tim. Menurutnya seluruh pemain telah memperbaiki sejumlah kekurangan dan siap tampil lebih solid menghadapi Dewa United.
3: Ya, kita melakukan persiapan dengan baik begitu, dan kita berusaha memahami apa kekurangan dari pertandingan sebelumnya, dan kemudian kita perbaiki di minggu ini. Dan kemudian Musa yakin bahwasanya kita bisa meraih poin untuk pertandingan selanjutnya.
1: Mossad menegaskan target utama tim pada laga tandang tersebut adalah mencuri poin. Bhayangkara Presisi Lampung FC berharap mampu meraih kemenangan perdana sekaligus membawa pulang poin dari markas Dewa United. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri nanti malam. Berikut laporan Khairani Januari.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman, tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan, apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indonesia Tenggara. Kami juga tidak jauh, sudah benar-benar fokus, dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: informasi jelang Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia harus bangkit setelah kalah telak dari Jepang pada laga pembuka Grup A Asian Games 2026 kemarin. Indonesia menyerah 53-98 dari tuan rumah Jepang di Aichi International Arena. Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, 4 rebound, dan 1 asis. Yuda Saputra menyumbang 12 poin, 2 rebound, dan 3 asis dalam pertandingan tersebut. Hasil itu membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup A dengan 1 poin. Indonesia memiliki poin sama dengan Arab Saudi, tetapi kalah dalam selisih angka. Selanjutnya Indonesia menghadapi Korea Selatan pada Jumat siang ini. Pertandingan menjadi laga penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke perempat final. Indonesia wajib meraih kemenangan agar peluang finish di dua besar Grup A tetap terbuka. Sementara itu pendengar, tim bulu tangkis Indonesia memilih berangkat lebih awal ke Jepang sebelum tampil di Asian Games 2026. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Sabtu besok dan menjalani training camp di Tokyo terlebih dahulu. Tisi selama sekitar 4 hari menjadi bagian persiapan sekaligus adaptasi atlet terhadap kondisi di Jepang. Kepala Pelatih Tunggal Putri Indonesia Imam Tohari menyebut kondisi atlet sejauh ini sangat baik.
1: Ya, sampai hari ini persiapannya alhamdulillah kondisi anak-anak juga bagus baik segi fisik maupun teknik. Ya, insya Allah besok hari Sabtu

0: Pendengar Indonesia Sports Summit atau ISS 2026 akan mempertemukan sejumlah pemimpin nasional dan global di Jakarta. Ajang tersebut berlangsung 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center. Salah satu agenda utama ISS 2026 adalah Global Leadership Forum yang membahas masa depan ekosistem olahraga Indonesia. Forum ini mengangkat isu ekonomi olahraga, investasi, sport diplomasi, dan pembangunan ekosistem berkelanjutan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli langsung dari JICC Senayan. Niar, silakan. Niar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di ruang Cendrawasih 2 di Jakarta Convention Center atau JICC Jakarta Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung forum diskusi yang dihadiri atau saat ini sambutannya diisi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, di mana beliau hadir untuk mengisi salah satu forum untuk kegiatan Indonesia Sports Summit atau ISS ya 2026 yang merupakan agenda untuk kali kedua atau tahun kedua yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI. Dan pada kegiatan yang akan digelar pada hari ini kegiatannya digelar sekitar 3 hari, yaitu pada mulai hari ini 11 September sampai dengan nanti di tanggal 13 September mendatang. Ada sejumlah atau berbagai kegiatan yang dapat yang dilakukan ataupun yang dapat diikuti oleh atau dikunjungi oleh masyarakat dalam kegiatan ini, di mana sejumlah hal dikombinasikan dalam kegiatan yang merupakan gabungan dari berbagai hal ataupun bidang yang menyangkut dengan kepemudaan dan juga olahraga. Antaranya pada hari ini digelar sejumlah kegiatan, mulai dari pagi tadi ada professional sport workforce training, kemudian juga ada job fair walk-in interview, kemudian juga ada atlet check-in, taekwondo tournament, kemudian juga ada world climbing experience dan challenge untuk para pengunjung yang hadir di kegiatan pada kali ini. Dan pada saat ini Menpora Erick Thohir telah menyampaikan berbagai hal ataupun presentasi berkait dengan bagaimana impact dari sebuah kegiatan olahraga kepada berbagai hal ataupun berbagai lini di kegiatan masyarakat, termasuk juga bagaimana olahraga mempengaruhi lini-lini seperti ekonomi dan berbagai multikultural kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya di mana indeks yang dihadirkan oleh bisnis olahraga, industri olahraga Indonesia memberikan jangkauan yang cukup besar. Dan nantinya akan ada beberapa kegiatan lainnya tentunya, dan kegiatan ini nantinya akan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh yang punya pengaruh tentunya ataupun berhubungan dengan memberikan impact di dunia olahraga, termasuk dari atlet, kemudian juga pelatih, juga orang-orang yang bergerak di bidang ataupun di balik layar. Mungkin pendengar yang akan disampaikan dari Cendrawasih 2 Jakarta International Convention Center, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo pada 13 hingga 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, baik secara fisik maupun teknik. Dewa United FC akan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Banter International Stadium Serang malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 11 September 2026, hari yang spesial memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, perbincangan dan juga informasi menarik terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Pendengar, Indonesia Sports Summit ISS 2026 sedang berlangsung secara resmi dari tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center JICC, Gelora Bung Karno, Jakarta. Diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana forum besar ini mengusung tema utama Beyond the Game 2.0, From Nation Building to Global Industry, untuk memperkuat dan memajukan ekosistem olahraga nasional. Kegiatan Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, juga menghadirkan peluang karir di bidang sport. Kita simak selengkapnya bersama dengan Luna Elia. Luna, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di JICC di Senayan, Jakarta. Di sini sedang ada kegiatan ISS ya, Indonesia Sports Science 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada banyak sekali tentunya kegiatan yang bisa di yang dihadirkan begitu ya oleh Kemenpora dalam acara ini, selain bazar ataupun juga pameran dari berbagai brand di bidang keolahragaan, termasuk juga beberapa federasi olahraga yang juga menyelenggarakan event begitu ya di sini. Seperti tadi dari basket juga ada yang seperti mini mini lapangan begitu, di mana para pengunjung di ISS ini juga diperkenankan untuk mencoba begitu bermain basket, maupun juga tadi ada mini wall climbing juga yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Sampai sore ini masih cukup ramai oleh para pengunjung yang hadir di acara ini. Tidak hanya itu, tentu kegiatan yang menarik lainnya dari event ISS atau ISS 2026 adalah kehadiran sejumlah perusahaan yang membuka layanan pencarian pekerja begitu ya, atau job fair di acara ISS ini. Dan salah satunya yang saat ini tempat saya berada, ini kebetulan saya memang sedang berada di area career counseling di Indonesia Sport Summit 2026. Kalau di tempat saya ini sudah tidak terlalu ramai, meskipun acara ini kan sebetulnya dibuka sejak pagi tadi, tapi sore hari ini animonya sudah mulai menurun begitu ya. Dan tadi sempat saya berbincang juga dengan beberapa perwakilan dari perusahaan yang menggelar kegiatan di ISS ini atau career counseling di ISS ini, yang mengatakan memang animo masyarakat sudah sejak pagi tadi, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama ya penyelenggaraan ISS dan masih akan berlangsung sampai dua hari ke depan ya, sampai tanggal 13 September 2026. Nah, untuk itu saya saat ini juga sudah berada di salah satu booth ya dari perusahaan PT Cham Resto Indonesia ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang food and restoran ya, food and beverage, restoran industri. Saya bersama dengan Mas
8: Azib.
6: Mas Azib. Ya, Mas Azib, boleh diceritakan ini apa kontribusi dari PT Cham Resto Indonesia ya dalam acara career consulting ini di ISS ini?
8: Oke, dari PT Cham Resto Indonesia kita bekerja sama dengan acara ini, tujuannya untuk menjaring calon kandidat pelamar-pelamar di Indonesia berkontribusi untuk menyebarkan lowongan kerja, untuk menyaring kandidat-kandidat pelamar untuk bekerja di PT Cham Resto Indonesia.
6: Oke, okay. Kalau boleh dijelaskan lagi, PT Cham Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang food and beverage ya, makanan, produk makanan dan juga minuman begitu, restoran begitu ya. Ada korelasinya apa ya dengan ISS ini?
8: Mungkin kita lebih dalam bentuk support sih, Kak. Jadi di sini kan acaranya bukan hanya untuk support dan banyak acara di untuk 3 hari ke depan. Salah satunya JPR ini memang di salah satu acara yang memang disusun di acara ini. Nah, korelasinya mungkin kita menjalin kerjasama gitu untuk ke depannya dan untuk salah satu acara di acara ini. Gitu.
6: Oke, berarti ini ya, apa namanya, untuk menjaring para pelamar begitu ya, yang kebetulan juga eventnya pas bertepatan dengan penyelenggaraan ISS ini ya. Oke, okay. Boleh diceritakan juga Mas Ajit, ini kalau hari ini tadi hari pertama ya penyelenggaraan ISS ini, seperti apa animo masyarakat dengan job fair ini?
8: Sangat antusias sih, banyak tadi beberapa pelamar di sini, dan di sini bukan hanya untuk mencari kerja. Di sini bagi pelamar yang besok atau lusa mungkin bisa berkesempatan datang ke sini, kalian punya kesempatan untuk konseling karir. Jadi mereka, bagi pelamar-pelamar yang bingung mau ngelamar kemana, di sini ada konseling, sesi konseling karir, dan ini free. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa kandidat, mereka diarahkan fokusnya mau kemana sebelum mereka ngelamar sebuah perusahaan, mereka diarahkan untuk cocoknya mau kemana gitu, konseling, dan ini free.
6: Konseling dulu ya, jadi nanti akan diarahkan ya. Jadi tidak hanya lowongan pekerjaannya yang disampaikan ke masyarakat gitu yang hadir ke booth, tapi juga diarahkan ya kemana-kemana. Tapi ini walk in interview juga hari ini.
8: Kalau untuk saat ini, kalau dari PT Cham Resto Indonesia pribadi, kita hanya backup data. Nanti untuk interview kita buat online sih, Kak.
6: Online.
8: Nanti kita hubungi by WA. Untuk interview bisa lewat Zoom, Google Meet atau video call WA sih.
6: Oke. Okay. Nah kalau di perusahaan Cham ini apa saja posisi-posisi yang diperlukan?
8: Untuk saat ini sebetulnya kalau saya pribadi khususnya untuk operasional, Kak. Jadi karena kita nyari untuk kandidat di operasional, seperti contoh mungkin kalau di restoran ya, lebih spesifik kasir, barista, cook helper, server, waiter, server, greeter, greeter, seperti itu sih, Kak. Berarti operasional. Tapi kalau nggak menutupkan, bagi teman-teman yang kesini datang, mungkin basicnya di RSC atau di back office, kita juga tampung, kita juga ada beberapa kebutuhan untuk di back office. Jadi kita nanti arahkan gitu.
6: Oke. Okay. Safira dan juga pendengar, mungkin sedikit gambaran ya bahwa PT Cham Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang restoran ya, di bidang F&B dan kemudian restoran. Banyak sekali brand-brand restoran ya, Mas Ajit ya, yang tersebar di mall-mall, mungkin mall-mall di seluruh Indonesia. Ya begitu ya. Seperti apa aja Mas tadi?
8: Total kita 9 brand, Kak. Kalau bagi pendengar mungkin yang pernah sering makan di restoran, sudah familiar dengan brand-brand yang kita, total ada 9. Kita punya 3 brand middle up kelasnya, itu ada Mungsusung, Provo sama Dewata. Terlebih di setiap restoran ini punya konsepnya masing-masing. Contoh kalau Raca itu lebih ke makanan khas Thailand, Bokana lebih ke Japanese, Platinum lebih ke Western, ada Chopstick lebih ke Asian food ya. Terus ada BMK, Bakso Malang Karapitan, lebih ke lokal Nusantara Indonesia.
6: Tergantung selera masing-masing ya. Dan itu nanti para pelamar ini juga ditempatkan di seluruh Indonesia.
8: Kita udah sejabodetabek udah full, dan bahkan kita udah ekspansi keluar kota dan luar pulau. Jadi untuk penempatan kita selalu menetapkan domisili, Kak. Misalkan pelamar ini kandidatnya dari Jakarta, berarti kita sebar biasanya outlet kita memang rata-rata di mall. Kita harus tempatnya di mall. Jadi di beberapa mall di Jabodetabek, bahkan ke luar pulau, luar kota udah banyak.
6: Termasuk yang mendaftar di ISS ini nanti, kalau walaupun tetap ada ini ya, apa, seleksi dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditempatkan di luar juga atau sesuai tetap domisili. Karena kan yang datang ke sini mungkin tidak hanya di Jakarta ya.
8: Jadi kita menyesuaikan domisili, kan kita terbagi beberapa area, Kak. Jadi untuk talent negotiation di kita,

0: kita per area, misalkan area Jabodetabek, area luar kota dan luar pulau. Misalkan ada pelamar datang ke sini, ternyata dia domisili Semarang kayak tadi. Tadi ada, kita tampung, kita interview, nanti datanya kita kirim ke area Semarang. Gitu. Jadi untuk penempatan, balik lagi ke kandidat kita, ada yang memang pengennya sesuai domisili, ada yang memang siap ditempatkan di mana aja. Jadi point plus biasanya nanti datanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan.
1: Oke, Mas Ajit, saya juga pengen tahu dong tentang ini, bagaimana sih trennya job fair atau ini di bidang food and beverage ini tuh seperti apa sih? Trennya tuh?
0: Oke, sangat dinamis sih Kak, apalagi kan kita memang di F&B ini bidang yang memang sangat-sangat dinamis untuk bagi pelamar. Yang baru lulus pun kita sangat terbuka lebar bagi teman-teman. Kita ngasih opportunity, betul. Kita ngasih, bahkan kita udah kerjasama sampai ke sekolah-sekolah Kak. Sekolah-sekolah kita jaring. Memang kita utamain di pariwisata, perhotelan sama Tata Boga, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh di F&B Kak. Tiap tahun tuh selalu ada event menjelang Natal dan tahun baru, puasa dan Lebaran, biasa kan itu peak season ya, hour gitu. Jadi biasa lagi rame-rame, kita bahkan di setiap bulannya itu, setiap momennya event peak season ini, ratusan orang kita rekrut untuk perbantuan dulu. Sementara kita kasih opportunity untuk perbantuan, nanti kalau misalnya ternyata kinerja mereka bagus, dalam menutup ini mereka diajukan jadi reguler, gitu.
1: Berarti yang perlu di note ini, tidak usah khawatir fresh graduate gitu ya, itu juga bisa melakukan registrasi atau mendaftar, apply ya. Kemudian nanti tetap ada training yang dulu
0: betul.
1: Ya?
0: Bahkan kita sebelum operasional wajib training selama 2 hari. Itu full materi Kak, dari product knowledge, visi-misi, budaya kerja ya. Jadi ketika mereka ke lapangan, mereka udah nggak bingung mau ngapain. Udah mereka udah tahu jobdesknya seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Kita training dari awal.
1: Oke, nah saya tertarik juga ke yang disampaikan Mas Ajit di awal tadi. Bahwa sebelum mereka apply sebuah lowongan pekerjaan, kan tadi ada consulting dulu ya, ada konsultasi dulu begitu ya. Ini apa yang biasanya disampaikan oleh konsultan?
0: Oh, sorry. Maksudnya consulting itu yang di acara ini. Jadi dari acara ini sebelum ke tenant-tenant kita, beberapa perusahaan di sini menyediakan untuk counseling karir, Kak. Jadi bagi pelamar khusus di acara ini aja, bukan dari perusahaan PT Cemresto. Jadi memang mereka sebelum melamar ke tenant-tenant job fair ini, mereka bisa coba untuk counseling karir dulu. Jadi diarahkan, mungkin mereka bingung mau ngelamar kemana, sesuai background diarahkan sama itu. Fasilitas dari acara ini.
1: Ya. Oke, fasilitas dari acara ini kebetulan di depan booth kita itu ya, Mas ya.
0: Betul, betul. Banyak.
1: Ini masih berlangsung ya?
0: Konseling
2: sampai jam 4.
0: Betul, sampai jam 4.
1: Nah, ini memang Safira, saya melihat juga ini beberapa beberapa pengunjung begitu ya sedang melakukan konsultasi dan nanti ketika mereka sudah selesai diberikan arahan begitu ya, nanti langsung menuju ke tenan-tenan sesuai dengan arahan dari ini ya. Kalau konsultannya dari mana ya, Mas?
0: Kalau untuk itu saya belum ini sih Kak, belum ini punya ini dari
1: pihak penyelenggara ya. Oke, okay. Baik. Mas Ajit, apa yang mungkin ingin disampaikan karena ini hari pertama gitu ya, masih ada 2 hari lagi dan tentunya ini menjadi kabar bahagia tentu buat masyarakat yang sedang mencari pekerjaan begitu ya, karena terbuka kesempatan untuk bisa bergabung di berbagai perusahaan termasuk di CRI ini.
0: Oke, bagi teman-teman yang memang minat, boleh mungkin bisa datang langsung. Di sini juga terbuka umum, infonya bisa daftar langsung di depannya. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, di sini sangat terbuka lebar peluangnya. Sekalian bisa datang langsung, bisa coba konseling karir ya. Langsung datang di CCC Jakarta.
1: Oke, tepatnya di mana ini Mas? Di hall apa?
0: Ini
1: Cendrawasih Room ya, ini tadi ya. Di Cendrawasih Room, dekat dengan hall A di kawasan JICC ini. Dan kalau sekilas saya lihat ini ada yang dari Pemalang, ada yang dari Sumedang ya, pendaftar di CRA ini. Dari berbagai daerah, dari Serang, Banten, pokoknya dari berbagai daerah yang sudah hadir ini di acara ISS di hari pertama. Oke, okay, thank you banyak Mas Ajit ya. Sukses selalu ya Mas Ajit ya. Baik, itu tadi Safira dan juga pendengar yang sudah berbincang ya dengan Mas Ajib dari salah satu perusahaan yang membuka kesempatan walk-in interview juga di acara ISS Career Counseling ya di Indonesia Sport Summit 2026.
3: Ya. Luna, selain ada job fair tadi menarik sekali ya untuk menyimak bagaimana acara ini bisa menyalurkan minat ataupun bakat dari masyarakat untuk melamar pekerjaan. Ada agenda apa lagi di sana?
1: Ya, agenda memang hari ini banyak kegiatan yang sudah terselenggara sejak pagi tadi, tetapi khusus untuk sore hari ini kebetulan memang sedang berjalan atau berlangsung materi atau pemberian keynote speech gitu ya dari Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara dari kegiatan ini, Pak Menpora Erick Thohir, di Hall A. Dan kebetulan tadi saya sempat melihat sebentar yang juga disampaikan oleh Pak Menpora tentang pentingnya sport science untuk mendukung kegiatan prestasi olahraga. Jadi prestasi olahraga itu didukung tidak hanya bisa diciptakan atau tercipta dari adanya latihan-latihan secara terus-menerus saja, tetapi sekarang ini juga didukung oleh sport science yang diantaranya tentunya dukungan dari tenaga-tenaga fisioterapis misalnya, atau dari data-data pendukung, teknologi dan lain sebagainya yang bisa mengukur kemampuan seseorang. Dan sudah jelas nanti apa targetnya ke depan ketika memang ingin menjadi seorang atlet profesional, itu sudah ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi tidak hanya sekarang ini bisa menciptakan prestasi lewat latihan-latihan intensif saja, tetapi ada dukungan dari sport science gitu. Dan juga salah satunya adalah industri sport itu sendiri, di mana hari ini juga banyak sekali brand-brand dari Indonesia maupun juga dari luar, terutama di bidang sport begitu ya, yang juga membuka tenan di sini. Saya belum masuk ke dalam lebih jauh gitu untuk melihat tenan-tenan apa saja, tetapi yang pasti ini akan menjadi kegiatan yang menarik ya untuk masyarakat bisa berkunjung di akhir pekan ini begitu Safira, karena itu akan diselenggarakan sampai hari Minggu nanti dan ini free, tapi bagi masyarakat yang ingin hadir di ISS ini diharapkan melakukan registrasi terlebih dahulu ya, melalui website ISS 2026. Nanti di situ ada registrasi per harinya, mau berkunjung di hari pertama ini, hari kedua atau hari ketiga begitu.
3: Artinya masyarakat bisa berkunjung ke sana secara gratis tapi harus registrasi dulu, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ya. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan di sana ya Luna ya, selain mengikuti perbincangan-perbincangan dan juga kegiatan sport tadi ya. Baik. Betul. Terima kasih banyak Luna Elia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih, Nadira. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Iya, demikian tadi pendengar laporan dari Luna Elia langsung dari JICC Senayan terkait kegiatan Indonesia Sport Summit ISS 2026.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis kemarin telah rampung melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri yaitu Yayat Sudrajat yang berlokasi di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat. Di mana memang penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap

0: proyek di Pemkab Bekasi. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Pasca dilakukan pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok.
0: Dan Budi mengatakan memang dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi. Dan kasus ini sendiri atau di Bekasi sendiri, memang KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana sprindik umum ini diterbitkan pada Agustus 2026, dan KPK sendiri memang belum menetapkan satu tersangka dalam pengembangan penyidikan tersebut. Dan untuk Yaya sendiri, memang di persidangan mantan Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, bahwa Yayat disebut berperan sebagai penghubung antara pihak swasta dan dinas di Kabupaten Bekasi, di mana KPK sebelumnya mengungkap adanya aliran uang sebesar 16 miliar rupiah dari Yayat kepada pihak dinas Kabupaten Bekasi. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan tes kesehatan kepada masyarakat setelah wilayah tersebut sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan tes kesehatan kepada masyarakat. Hal ini penting usai kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD,

0: PRD Kota Bekasi Wildan Faturrahman menjelaskan tes perlu dilakukan untuk mengetahui dampak paparan abu vulkanik pada kesehatan masyarakat, khususnya terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan menurut Wildan juga dengan cek kesehatan diharapkan diketahui ada tidaknya kenaikan jumlah penyakit ISPA, terutama dalam satu minggu terakhir usai paparan abu vulkanik melanda Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
1: Ya, Dinas Kesehatan juga melakukan proaktif monitoring terutama terkait ISPA nih gitu kan, di seminggu terakhir pasca kejadian abu vulkanik ini ya kan, dimonitor betul apakah ada kenaikan angka ISPA gitu kan, yang dikorelasikan dengan kemarin sempat sebuah abu vulkanik yang begitu tinggi gitu kan, agar antisipasi dari sisi treatment kesehatannya betul-betul kita proaktif bisa dilakukan.
0: Dan selain pemeriksaan atau cek kesehatan, pihaknya juga menghimbau fasilitas kesehatan rutin melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap kesehatan meningkat. Bahkan pihaknya juga mengingatkan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk senantiasa memantau kondisi lingkungan Kota Bekasi untuk memastikan bahwa lingkungan Kota Bekasi aman untuk masyarakat beraktivitas di luar ruangan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rini Kurniawati, Pro 3 RRI, Prus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara, para menteri luar negeri negara-negara Teluk Persia dan Iran berencana bertemu di Salalah, Oman untuk membahas kesepakatan sementara mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 September. Meski rincian pertemuan belum final, namun sejumlah negara telah mengonfirmasi keikutsertaan dan pertemuan diperkirakan tetap berlangsung. Sebelumnya konflik Iran-Amerika Serikat dimulai saat Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari yang kemudian direspon Iran dengan menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan beberapa skema untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora BC Habibie Parepare yang akan berlangsung pada Minggu 13 September 2026. Arema FC melakukan persiapan yang diarahkan untuk membaca karakter permainan dari PSM Makassar sekaligus mengantisipasi sejumlah situasi yang berpotensi muncul di pertandingan. Marcos menjelaskan, Arema FC mencoba mensimulasikan beberapa situasi dan berusaha memahami bahwa PSM Makassar merupakan tim yang sangat kuat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak menoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak yang tidak memiliki hak. Pembenahan tata kelola royalti dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara tepat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar Rp350 triliun per tahun. Namun pemanfaatannya saat ini baru sekitar Rp1,2 triliun. Basnas Tangga Bencana membantu pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Tim tersebut terlibat dalam pencarian di perairan Carita, Pandeglang, Banten setelah rombongan jurnalis dilaporkan hilang kontak saat peliputan. Tiga informasi

tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, hari ini Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya tentang menyiarkan, tapi juga tentang suara yang tumbuh bersama dengan bangsa. Dari masa ke masa, RRI menjadi saksi sejarah, penyampai informasi, dan juga jembatan

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Iya, saudara pendengar, sayang sekali duet Tata Janeta dan Arego Vinda lewat lagunya Cinta Sebodoh ini tidak bisa Anda nikmati hingga tuntas. Karena sesaat lagi kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Langkur. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 11 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratet, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Dampak musim kemarau mulai dirasakan petani cabai di daerah. Salah satu petani cabai, Kahar Arianto Atnangar, yang menyampaikan kondisi lahan pertanian di desanya kini semakin kesulitan mendapatkan pasokan air. Ia menyampaikan hal ini pada Rabu malam via telepon kepada RRI. Atnangar mengatakan lahan yang masih bergantung pada curah hujan mengalami kendala dalam pemeliharaan tanaman, termasuk sayuran yang membutuhkan air secara rutin. Menurut Atnangar, kondisi tersebut membuat petani harus bekerja lebih keras untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan. Keterbatasan air selama kemarau juga berpotensi meningkatkan biaya serta tenaga yang dibutuhkan petani dalam melakukan perawatan lahan.
2: Apalagi kalau bertepatan panen dengan pas kapal yang masuk, kadang pedagang juga pesan dari luar, makanya kita petani lokal ini juga ya lumayan susah lah pasaran memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Untuk perkebunan yang menggunakan pompa listrik ya masih aman lah, masih bisa dikondisikan, tetapi yang paling parah sekarang itu lahan yang menggunakan metode tada hujan, itu yang paling sulit airnya. Untuk dari kami petani yang mau disampaikan untuk pemerintah itu, kalau bisa dari Dinas Pertanian langsung survei ke lokasi-lokasi lahan yang...
1: Selain persoalan cuaca, Atnangar turut menyoroti kondisi harga cabai lokal yang menurutnya membutuhkan perawatan cukup besar dari petani. Namun, ia menyebut masih banyak pedagang yang lebih memilih membeli cabai dari luar daerah, sehingga hasil produksi petani lokal belum sepenuhnya terserap oleh pasar. Atnangar berharap pemerintah dapat turun langsung ke daerahnya untuk memantau kondisi pertanian dan melihat secara nyata kesulitan yang dihadapi para petani. Menurutnya, perhatian dan pemantauan langsung dari pemerintah diperlukan agar persoalan air, perawatan tanaman, hingga pemasaran hasil pertanian dapat mendapat penanganan yang lebih baik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan M.E. Talaut, beberapa waktu lalu mengingatkan masyarakat untuk menyimpan nomor call center pemadam kebakaran. Menurutnya, nomor tersebut penting diketahui masyarakat agar dapat segera menghubungi petugas ketika membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat. Talaut menjelaskan, tugas pemadam kebakaran tidak hanya sebatas menangani kebakaran lahan maupun kebakaran bangunan. Petugas damkar juga kerap memberikan pelayanan penyelamatan dan penanganan berbagai kejadian yang membutuhkan keahlian serta peralatan khusus.
3: Tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa saja lah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Dia kan terbuka untuk umum itu call centernya. Ya kalau untuk nomor ya nomor apa call center nya juga ada 0812 47 18 87 65, itu call center kita untuk tanggap darurat.
1: Beberapa di antaranya adalah membantu masyarakat yang mengalami cincin sulit dilepas dari jari, mengevakuasi hewan peliharaan yang terjebak, hingga menangani keberadaan ular di lingkungan masyarakat. Berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran damkar juga berkaitan dengan upaya penyelamatan dan pelayanan kemanusiaan di tengah masyarakat. Karena itu, Talaut kembali mengajak masyarakat Kota Tual untuk menyimpan nomor call center pemadam kebakaran agar mudah dihubungi sewaktu-waktu. Ia berharap masyarakat tidak ragu melapor kepada petugas ketika menghadapi situasi darurat yang membutuhkan bantuan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Sejumlah desa telah masuk dalam pemetaan BPBD sebagai wilayah yang berpotensi mengalami dampak, namun hingga kini sebagian masih mampu mengatasi kebutuhan air secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayan, kepada RRI kami siang mengatakan, kondisi di sejumlah wilayah masih dapat ditangani oleh masyarakat setempat. Menurutnya, wilayah yang masih mampu mengatasi kondisi tersebut diantaranya Pulau Ut dan beberapa wilayah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, meliputi Sermaf, Tubial, dan Finwalen yang sejauh ini belum memerlukan penanganan khusus karena masyarakat masih dapat mengatasi kebutuhan air di wilayah masing-masing. Sementara itu, BPBD Kota Tual memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat di Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan karena untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat sangat bergantung pada hujan. Ahmad menegaskan, BPBD Kota Tual terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber air. Kondisi kesehatan masyarakat di Finwa Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, selama dilanda kekeringan hingga kini masih terpantau aman dan terkendali. Pemerintah kecamatan terus memastikan kebutuhan dasar warga termasuk dukungan air bersih dan layanan kesehatan tetap mendapat perhatian di tengah kondisi kekeringan. Camat Pulau-Pulau Kur Kota Tual, Johan Renwarin, kepada RRI kami siang mengatakan pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga di Finwa Kaimear terus dilakukan. Selain bantuan air, dukungan berupa obat-obatan dan kebutuhan kesehatan juga telah disiapkan untuk masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi. Penyaluran kebutuhan kesehatan dilakukan bersamaan dengan bantuan air sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih terpadu. Menurut Johan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum menerima laporan mengenai adanya gangguan kesehatan masyarakat akibat kondisi tersebut. Situasi di Finwa Kaimear masih terus dipantau untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga. Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di Finwa Kaimear. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan air dan kesehatan warga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Langgur, Yakobus Resuun. Membacakan amanat Direktur Utama LPP RRI ditegaskan terkait landasan Triprasetya serta makna dari tema peringatan tahun ini.
4: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
1: Lebih lanjut, Resuun menegaskan, dengan perubahan zaman saat ini, RRI terus bertransformasi agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
4: Memasuki usianya yang ke-81 tahun pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola kelembagaan. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
1: Direktur Utama juga menambahkan dalam amanatnya, LPP RRI terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik dengan optimalisasi pemancar hingga 84% pada 78 lokasi senusantara. Diharapkan pada usia ke-81 ini seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI terus berkarya menjadi penyambung lidah rakyat dan membangun bangsa semakin baik ke depannya. Peran RRI untuk mencerdaskan bangsa guna mewujudkan masyarakat berdaulat, adil, dan makmur di seluruh tanah air. Kepala LPP RRI Langgur selaku Inspektur Upacara Jack Resubun saat membacakan pidato Dirut LPP RRI I. Henrasmo menegaskan peringatan Hari Bakti Radio ke-81 serentak di seluruh Indonesia pada upacara bendera menjadi momentum penting bagi semua insan RRI untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI karena keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sehingga tema ini menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Kita harus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat tampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lebih lanjut, Henrasmo meminta seluruh angkasawan-angkasawati pada seluruh multiplatform memiliki arti bahwa RRI harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang untuk lebih berdampak, dan transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Dan melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Sekaligus menggemakan semboyan RRI untuk membakar semangat angkasawan-angkasawati di seluruh tanah air untuk tetap berbakti demi kejayaan Nusantara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Kolaborasi kunci sukses event RRI Fest 2026 dalam membangun kekompakan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, M. Ali Khoira, dalam laporannya memaparkan kegiatan ini menjadi agenda yang tertuang dalam kegiatan RRI Festival, yakni 7 Agustus berkolaborasi bersama Pemda Maluku Tenggara dalam senam bersama, kirab kebangsaan, dan peduli sesama, dan juga memberikan apresiasi bagi institusi pendidikan dan pemerintah daerah Maluku Tenggara yang mendukung pelaksanaan RRI Fest tahun 2026 dan seluruh pihak yang mendukung suksesnya kegiatan ini.

0: Selaku Ketua Panitia, Ohiura menambahkan beberapa agenda telah terselesaikan dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Grand Final Bintang Radio tahun 2026 tingkat RRI Langgur yang akan terlaksana sesuai agenda Panitia, serta minta dukungan semua untuk terus berkarya dalam program RRI Fest dan event-event selanjutnya demi memupuk kebersamaan dan persaudaraan sejati dalam institusi LPP RRI Langgur. Sementara itu, momentum Hari Bakti RRI jadi refleksi kekuatan dikuatkan komitmen raih prestasi terbaik. Kepala LPP RRI Langgur Jaya Kresubun dalam resepsi peringatan Hari Bakti Radio ke-81 di Gedung Multipurpose RRI Langgur mengungkapkan 11 September 2026 menjadi momen bahagia dan syukur memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Menyampaikan RRI memiliki makna spesifik bagi LPP RRI di Kepulauan Kei yang mempunyai coverage area Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Karena sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Perubahan nama ini sesuai peraturan direksi LPP RRI nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 6 tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI.
1: Saya adalah kapsta yang tidak pernah alergi terhadap masukan. Bahkan dalam rapat-rapat tim, saya minta harus semua berpendapat. Kapsta bukan maha tahu, Kasubag dan Katim bukan maha tahu. Karena goal kita adalah RRI Langgur yang profesional. Semoga RRI Langgur semakin eksis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di seluruh coverage area. Nama boleh berubah, tetapi wilayah pelayanan masih tetap sama. Tetap Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mari gaungkan terus komitmen luhur kita. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Ditambahkan, perubahan nama boleh terjadi, namun tekad kinerja pada wilayah pelayanan masih tetap sama, yakni di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Olehnya itu, nilai orkestrasi menjadi modal utama berinovasi pada pelayanan masyarakat di wilayah kerja sebagai media publik milik bangsa yang independen dan terpercaya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Langgur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari

Anakei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B-1066, M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuat secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia Langgur pendengar, kembali menyapa Anda untuk di siar hari ini, hari Jumat 11 September 2026, hari istimewa ya untuk Radio Republik Indonesia. Di hari ini sudah boleh bertambah usia menjadi 81 tahun ya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, dan tentunya dengan bertambah usia kami juga mengharapkan bahwa ada peningkatan pelayanan yang terbaik dan juga mengedukasi untuk Anda pendengar setia. Terima kasih selalu mendukung kami, dan tentunya pendengar di saat ini tentu saya Dibi Kalmaskosu dan juga rekan Arif Dineja Putar senang menemani Anda di malam hari ini. Kebersamaan kita hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Hari ini cukup melelahkan bagi kami ya. Momen istimewa kami rayakan dengan sederhana, dan tentunya di tengah kesibukan kami, namun kami tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Anda pendengar. Dan di saat ini lewat sajian musik dan informasi menemani Anda, mungkin saja tengah menikmati waktu bersama keluarga, atau mungkin Anda yang sudah masih sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, kami temani waktu Anda di saat ini pendengar. Sajian musik dan informasi semoga menghibur dan pastinya menemani Anda yang mungkin suasana hatinya kurang menyenangkan di hari ini. Mungkin dengan sajian musik hiburan semakin menambah semangat Anda ya, di saat lelah Anda bisa terhilang tentunya. Oke pendengar, Samson Ternyata Cinta saat ini sementara mengalun di ruang dengar Anda, kami spesialkan untuk menemani Anda.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Manggur Padagar. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto yang mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut pendengar disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasiti peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan berisiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalis tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Luar biasa kau Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Radio Republik Indonesia, Langgar Pendengar, kembali perbaharui informasi Anda di malam hari ini. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. LPP RRI memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi, program, dan kebijakan Astacita. Sepanjang 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan tema-tema tersebut menjadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Tema lainnya meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Hendrasmo menilai keberagaman tema tersebut menunjukkan bahwa RRI memiliki peran lebih luas dan mendukung pembangunan. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan. Untuk menurut Hendrasmo, penguatan peran tersebut sejalan dengan fungsi RRI sebagai media publik. RRI harus memastikan informasi mengenai program pembangunan dapat diterima masyarakat secara luas dan mudah dipahami. Selain mendukung program prioritas nasional, RRI juga memperkuat perannya dalam membangun masyarakat yang inklusif. Perhatian diberikan terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan olahraga. Komitmen tersebut juga mencakup masyarakat di wilayah 3T, perbatasan, penyandang disabilitas, serta kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. RRI berupaya menghadirkan layanan informasi publik bagi agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Upaya memperluas akses informasi juga dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyiaran. Pada 2025, RRI membangun 6 lokasi baru pemancar FM di Meulaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Menurutnya, pendengar, pengembangan teknologi penyiaran digital ini menjadi bagian dari persiapan RRI menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan memiliki jangkauan lebih luas.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Lagur. Dan untuk sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini kami akhiri. Kembali perbaharui informasi Anda pendengar, kami bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pengurusan umur ciri khasnya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan kasatnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sekolah, harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk berdoa, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 dan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
7: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu, langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu, jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
21: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sedangkan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan

0: sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
2: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
3: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah

cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Daerah Kulit Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, saya Dipi dan rekan Arif di meja putar kembali menemani Anda, dan kebersamaan kita berlanjut pendengar lewat Ruang Rindu. Ruang Rindu, kami sajikan lagu-lagu pilihan menemani Anda hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur pendengar. Kesempatan juga kami berikan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini 0813 549 5875.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widu, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pengalat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia langgur menemani Anda di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu pilihan lewat Ruang Rindu pendengar. Tak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda, saatnya kami akhiri untuk Anda pendengar. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat Wewaman-Banan sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita pendengar satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk yang sudah beristirahat, kita nikmati bersama sajian lagu-lagu tradisional berikut ini pendengar. Kita awali kebersamaan kita lewat Wewaman-Banan di malam hari ini pendengar dari Nusa Tenggara Timur.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar. Kami yang bertugas, saya Bibi dan juga rekan Arif mengucapkan selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus tujuan bersama kami di malam hari ini. Mungkin saja Anda merasa lelah dan memilih untuk mendengarkan sajian lagu-lagu hiburan bersama kami di waktu istirahat Anda tentunya. Kami juga akan hadir untuk Anda pendengar setelah sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita satu jam berlalu pendengar. Dan kembali musik dan informasi, kita akan mengawalinya dengan lagu pilihan dari Afgan ya, Baulah Cintaku. Kami spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang sudah beristirahat, bahkan yang masih terus tujuan bersama kami hingga malam hari ini. Semoga terhibur selalu bersama kami pendengar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Bertrand Peto ya, pagi buat kita semua di malam hari ini dengan syair lagunya Sahabat Kecil ya. Ini salah satu lagu yang diciptakan oleh Charlie Van Houten ya, tentang perasaan hampa dan kehilangan yang mendalam saat seorang sahabat sejati harus pergi. Baik pendengar, semoga sajian lagu dari Bertrand Peto ya, meskipun dengan lirik lagu yang menyakitkan, tapi tetap menguatkan Anda yang mungkin saja merasa kehilangan sahabat kecilnya dan kembali merindukan. Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, sajian lagu-lagu pilihan lewat musik dan informasi masih terus kami temani Anda. Setelah Bertrand Peto ya, Sahabat Kecil, ada Nadine Amiza, Rayuan Perempuan.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar di malam hari ini lewat sajian musik dan informasi. Sudah di penghujung acara pendengar, saatnya kami bertugas, saya Didi dan juga rekan Arif pamit dari ruang dengan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga malam yang hari ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak karena penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di hari baru dengan rencana dan harapan yang pasti direncanakan dengan baik. Semoga kesuksesan untuk kita semua.

peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Devi Kalmaskosu, operator studio Arif dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: RI Langgur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Sabtu 12 September 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah Ohoiwatde Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara memperketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi atau HET. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak tanah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pejabat Kepala Ohoiwatdek Amba Nurdin Retop kepada RRI Jumat pagi menyatakan seluruh pangkalan di wilayahnya wajib menjual minyak tanah sehingga kemilangi seharga Rp4.000 per liter sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Ohoi juga melakukan pemantauan setiap kali pasokan minyak tanah masuk ke pangkalan untuk memastikan harga dan distribusi berjalan sesuai aturan.
1: Sesuai dengan edaran bupati, harganya tetap Rp4.000 per liter. Dan selamanya pangkalan tidak berani jual. Setiap penyaluran masuk itu kami pantau, jual sesuai dengan harga yang tetap oleh pemerintah. Karena dalam pertemuan kami sudah wanti-wanti, BBM, khususnya minyak tanah itu bersubsidi. Bersubsidi artinya diperuntukkan oleh keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Negara hadir dengan subsidi maksudnya supaya bantu mereka yang orang-orang susah. Jadi selama ini tidak ada yang jual di atas harga enceran. 20.000 tetap 20.000. Satu gen itu dapatnya 20.000. Jadi satu liternya 4.000. Jadi kali satu gen kan 5. Jadi 20.000 satu gen.
0: Retop menjelaskan pengawasan dilakukan karena minyak tanah merupakan bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Karena itu pemerintah Ohoi berupaya mencegah praktik penjualan di atas HET maupun penyalahgunaan distribusi yang dapat merugikan warga. Setiap informasi kedatangan pasokan minyak tanah juga disampaikan kepada masyarakat agar proses penyaluran berlangsung terbuka dan mudah dipantau bersama. Dengan cara ini, warga dapat mengetahui jadwal distribusi sekaligus memastikan minyak tanah bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan. Hingga saat ini, Retop mengaku belum ditemukan pangkalan yang menjual minyak tanah di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah Ohoi tetap melakukan pengawasan dan koordinasi dengan agen penyalur agar harga Rp4.000 per liter tetap berlaku di seluruh pangkalan Ohoiwatdek. Saudara, pemilik pangkalan minyak tanah PMT Ala Aladin Sukma memastikan penjualan minyak tanah bersubsidi di Ohoiwatdek Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara tetap mengikuti harga enceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp4.000 per liter. Selain mematuhi harga tersebut, pangkalan menerapkan ketentuan distribusi yang ditetapkan pemerintah Ohoiwatdek, termasuk pembatasan pembelian maksimal 10 liter atau 2 jerigen bagi setiap kepala keluarga sesuai data warga yang telah ditetapkan. Aladin mengatakan ketentuan tersebut mulai diterapkan setelah pemerintah Ohoiwatdek mengeluarkan kebijakan penataan distribusi minyak tanah pada 22 Juli 2026. Aturan itu hingga kini masih menjadi pedoman pangkalan dalam melayani masyarakat.
2: Kami jual itu berdasarkan harga HET yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini HET berpacu pada SK nomor 209 tahun 2023 dengan per liter itu 4.000 per liter. Selain itu, kami di Watdek ini juga ada mendapat surat edaran dari Ohoi setempat untuk menjual minyak tanah tidak diperbolehkan untuk orang luar kecuali orang dalam Watdek yang mana yang ada surat dan daftar-daftar nama yang sudah diberikan oleh Ohoiwatdek dengan per KK itu 10 liter ataupun 2 gen.
0: Menurut Aladin, sistem pembagian berdasarkan blok yang diterapkan pemerintah Ohoiwatdek membuat penyaluran minyak tanah lebih teratur. Setiap pasokan minyak tanah masuk warga yang telah terdata dapat membeli sesuai jatah sehingga antrean dan penumpukan pembeli dapat diminimalisir. Aladin mengaku selama menjalankan usaha pangkalan minyak tanah belum pernah menemukan kelangkaan minyak tanah yang signifikan. Pasokan yang masuk masih dapat memenuhi kebutuhan warga karena masyarakat membeli sesuai jatah yang sudah ditetapkan pemerintah. Ohoi Wate. Saudara, dampak musim kemarau mulai dirasakan petani cabai di daerah, salah satunya petani cabai Kahar Arianto Atnangar yang menyampaikan kondisi lahan pertanian di desanya kini semakin kesulitan mendapatkan pasokan air. Atnangar via telepon Rabu malam mengatakan lahan yang masih bergantung pada curah hujan mengalami kendala dalam memeliharaan tanaman, termasuk sayuran yang membutuhkan air secara rutin. Menurut Atnangar, kondisi tersebut membuat petani harus bekerja lebih keras untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan. Keterbatasan air selama kemarau juga berpotensi meningkatkan biaya serta tenaga yang dibutuhkan petani dalam melakukan perawatan lahan.
3: Apalagi kalau bertepatan panen dengan pas kapal yang masuk, kadang pedagang juga pesan dari luar, makanya kita petani lokal ini juga ya lumayan susah lah pasaran memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Untuk perkebunan yang menggunakan pompa listrik ya masih aman lah, masih bisa dikondisikan. Tetapi yang paling parah sekarang itu lahan yang menggunakan metode tada hujan, itu yang paling sulit airnya. Untuk dari kami petani yang mau disampaikan untuk pemerintah itu, kalau bisa dari Dinas Pertanian langsung survei ke lokasi-lokasi lahan yang...
0: Selain persoalan cuaca, Atnangar turut menyoroti kondisi harga cabai lokal yang menurutnya membutuhkan perawatan cukup besar dari petani. Namun, ia menyebut masih banyak pedagang yang lebih memilih membeli cabai dari luar daerah, sehingga hasil produksi petani lokal belum sepenuhnya terserap oleh pasar. Atnangar berharap pemerintah dapat turun langsung ke daerahnya untuk memantau kondisi pertanian dan melihat secara nyata kesulitan yang dihadapi para petani. Menurutnya, perhatian dan pemantauan langsung dari pemerintah diperlukan agar persoalan air, perawatan tanaman hingga pemasaran hasil pertanian dapat mendapat penanganan yang lebih baik. Saudara, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Yan M.E. Talaut, beberapa waktu lalu mengingatkan masyarakat untuk menyimpan nomor call center pemadam kebakaran. Menurutnya, nomor tersebut penting diketahui masyarakat agar dapat segera menghubungi petugas ketika membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat. Talaut menjelaskan, tugas pemadam kebakaran tidak hanya sebatas menangani kebakaran lahan maupun kebakaran bangunan. Petugas damkar juga kerap memberikan pelayanan penyelamatan dan penanganan berbagai kejadian yang membutuhkan keahlian serta peralatan khusus.
4: Tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa saja lah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Dia kan terbuka untuk umum itu call centernya. Ya kalau untuk nomor ya nomor apa call center nya juga ada 0812 47 18 87 65, itu call center kita untuk tanggap darurat.
0: Beberapa di antaranya adalah membantu masyarakat yang mengalami cincin sulit dilepas dari jari, mengevakuasi hewan peliharaan yang terjebak, hingga menangani keberadaan ular di lingkungan masyarakat. Berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran damkar juga berkaitan dengan upaya penyelamatan dan pelayanan kemanusiaan di tengah masyarakat. Karena itu, Talaut kembali mengajak masyarakat Kota Tual untuk menyimpan nomor call center pemadam kebakaran agar mudah dihubungi sewaktu-waktu. Ia berharap masyarakat tidak ragu melapor kepada petugas ketika menghadapi situasi darurat yang membutuhkan bantuan sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Sejumlah desa telah masuk dalam pemetaan BPBD sebagai wilayah yang berpotensi mengalami dampak, namun hingga kini sebagian masih mampu mengatasi kebutuhan air secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahyan, kepada RRI Kamis siang mengatakan, kondisi di sejumlah wilayah masih dapat ditangani oleh masyarakat setempat. Menurutnya, wilayah yang masih mampu mengatasi kondisi tersebut, di antaranya Pulau Ut dan beberapa wilayah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, meliputi Sermaw, Tubial, dan Finualen, yang sejauh ini belum memerlukan penanganan khusus karena masyarakat masih dapat mengatasi kebutuhan air di wilayah masing-masing.
5: Sebetulnya ada beberapa desa yang masuk dalam kami punya perhitungan bahwa nanti ikut terdampak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa untuk diatasi oleh warga sekitar. Salah satunya Pulau Ut, kemudian di Kecamatan Pulau-Pulau Kur itu dari Sermaw, Tubial, dan Finualen itu alhamdulillah warga masih bisa untuk mengatasi. Jadi untuk kawan itu di Kamear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, karena itu memang sangat berharap air hujan.
0: Sementara itu, BPBD Kota Tual memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat di Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan karena untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat sangat bergantung pada hujan. Ahmad menegaskan, BPBD Kota Tual terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber air. Saudara, kondisi kesehatan masyarakat di Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual selama dilanda kekeringan hingga kini masih terpantau aman dan terkendali. Pemerintah kecamatan terus memastikan kebutuhan dasar warga termasuk dukungan air bersih dan layanan kesehatan tetap mendapat perhatian di tengah kondisi kekeringan. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin, kepada RRI Kamis siang mengatakan, pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga di Finua Kaimear terus dilakukan. Selain bantuan air, dukungan berupa obat-obatan dan kebutuhan kesehatan juga telah disiapkan untuk masyarakat.
6: Untuk kondisi kesehatan khususnya yang ada di Finua Kaimear masih terantisipasi dengan baik karena memang bantuan yang diberikan selain air galon itu juga bantuan obat-obatan dan hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu pun dinas kesehatan menyiapkan dan diantar bersamaan ke Finua Kaimear. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada informasi yang kami dapatkan dari Finua terkait dengan kondisi kesehatan. Sementara ini masih ada pada kondisi yang sehat, aman, dan terkendali.
0: Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi. Penyaluran kebutuhan kesehatan dilakukan bersamaan dengan bantuan air sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih terpadu. Menurut Johan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum menerima laporan mengenai adanya gangguan kesehatan masyarakat akibat kondisi tersebut. Situasi di Finua Kaimear masih terus dipantau untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga. Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di Finua Kaimear. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan air dan kesehatan warga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Langgur, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
7: Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. RRI dinilai memiliki peran penting karena siarannya mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah desa dan kepulauan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maluku Tenggara, Octavianus Jezadrak pada Jumat siang mengatakan, kemitraan antara stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun dengan RRI selama ini sangat membantu penyebarluasan informasi kebencanaan. Menurutnya, informasi mengenai cuaca buruk, gempa bumi, tsunami, hingga upaya mitigasi dapat diterima masyarakat secara lebih cepat.
8: Kesan dari kami, Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun dalam hal kemitraan dengan RRI, kami sangat berterima kasih karena informasi dari BMKG khususnya untuk antisipasi risiko apabila terjadi bencana, cuaca buruk atau gempa bumi dan tsunami bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas lewat siaran RRI.
7: Octavianus menilai keberadaan RRI sebagai media penyiaran publik menjadi salah satu sarana strategis untuk mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat, informasi dari BMKG dapat diteruskan kepada masyarakat melalui siaran RRI secara luas. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual Haji Ahmad Kabalmai yang mengatakan RRI memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat di desa-desa sekaligus menjadi media yang dapat menyampaikan pesan-pesan positif mengenai kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
9: RRI selama ini telah mengudara dan semua siaran didengar oleh masyarakat dan ini sangat positif karena kalau masyarakat yang ada di desa-desa itu kan akses RRI itu lebih cepat ya dibanding media yang lain. Oleh karena itu selama ini RRI sangat membantu.
7: Menurut Haji Ahmad, peran tersebut menunjukkan bahwa RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga turut memperkuat kebersamaan dan kerukunan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya keberadaan radio sebagai media publik yang tetap dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala LPP RRI Langgur, Yakobus Resubun. Membacakan amanat Direktur Utama LPP RRI ditegaskan terkait landasan Tri Prasetya serta makna dari tema peringatan tahun ini.
10: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
0: Lebih lanjut, Resubun menegaskan dengan perubahan zaman saat ini, RRI terus bertransformasi agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
10: Memasuki usianya yang ke-81 tahun pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola kelembagaan. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
0: Direktur Utama juga menambahkan dalam amanatnya, LPP RRI terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik dengan optimalisasi pemancar hingga 84% pada 78 lokasi senusantara. Diharapkan pada usia ke-81 ini, seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI terus berkarya menjadi penyambung lidah rakyat dan membangun bangsa semakin baik ke depannya. Saudara, peran RRI untuk mencerdaskan bangsa guna mewujudkan rakyat berdaulat, adil, dan makmur di seluruh tanah air. Kepala LPP RRI Langgur selaku Inspektur Upacara Jack Resubun saat membacakan pidato Dirut LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan peringatan Hari Bakti Radio ke-81 serentak di seluruh Indonesia pada upacara bendera menjadi momentum penting bagi semua insan RRI untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI karena keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sehingga tema ini menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
10: Kita harus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat tampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Lebih jauh, Hendrasmo meminta seluruh angkasawan-angkasawati pada seluruh multi-platform memiliki arti bahwa RRI harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang untuk lebih berdampak, dan transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat dan melalui fungsi pelayanan publik. RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi, sekaligus mengemakan semboyan RRI untuk membakar semangat angkasawan-angkasawati di seluruh tanah air untuk tetap berbakti demi kejayaan Nusantara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Saudara, kolaborasi kunci sukses event RRI Fest 2026 dalam membangun kekompakan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, M. Ali Ohira, dalam laporannya memaparkan

0: Selaku Ketua Panitia, Ohira menambahkan beberapa agenda telah terselesaikan dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Grand Final Bintang Radio tahun 2026 tingkat RRI Langgur yang akan terlaksana sesuai agenda panitia, serta minta dukungan semua untuk terus berkarya dalam program RRI Fest dan event-event selanjutnya demi memupuk kebersamaan dan persaudaraan sejati dalam institusi LPP RRI Langgur. Sementara itu, saudara, momentum Hari Bakti Radio jadi refleksi dikuatkan komitmen raih prestasi terbaik. Kepala LPP RRI Langgur Jack Resubun dalam resepsi peringatan Hari Bakti Radio ke-81 di Gedung Multipurpose RRI Langgur mengungkapkan 11 September 2026 menjadi momen bahagia dan syukur memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Memiliki makna spesifik bagi LPP RRI di Kepulauan Kei yang mempunyai konflik area. Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, karena sejak tanggal 30 Juli tahun 2026 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Perubahan nama ini sesuai peraturan direksi LPP RRI nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 6 tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI.
1: Saya adalah kapsta yang tidak pernah alergi terhadap masukan. Bahkan dalam rapat-rapat tim, saya minta harus semua berpendapat. Kapsta bukan mahatau, Kasubag dan Katim bukan mahatau. Karena goal kita adalah RRI Langgur yang profesional. Semoga RRI Langgur semakin eksis dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di seluruh coverage area. Nama boleh berubah, tetapi wilayah pelayanan masih tetap sama. Tetap Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mari gaungkan terus komitmen luhur kita. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Ditambahkan, perubahan nama boleh terjadi, namun tekad kinerja pada wilayah pelayanan masih tetap sama, yakni di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Olehnya itu nilai orkestrasi menjadi modal utama berinovasi pada pelayanan masyarakat di wilayah kerja sebagai media publik milik bangsa yang independen dan terpercaya. Berita terakhir, saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Pak Putra. Halo, selamat pagi Pak Putra. Halo, selamat pagi Pak Putra. Iya, kami masih menunggu telepon kami tersambung dengan Pak Putra pagi ini langsung dari BMKG Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selamat pagi Pak Putra.
2: Selamat pagi.
0: Silakan ya informasinya Pak.
2: Baik. Pada pagi hari ini akan kami informasikan informasi perkiraan cuaca di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berlaku pada pagi hari ini jam 9 waktu Indonesia Timur hingga keesokan harinya pada jam yang sama. Adapun informasi perkiraan cuaca di Kota Tual, pada pagi hari perkiraan cuaca akan cerah berawan hingga sore hari dengan potensi terjadi cuaca sekilas cuaca hujan intensitas ringan di beberapa titik di lokasi. Walaupun pada malam hari perkiraan cuaca akan umumnya

0: cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari perkiraan cuaca akan menjadi cerah kembali. Alat rata-rata suhu udara di Kota Tua berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban berkisar antara 58 hingga 90%, serta angin yang mulai kecil dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum sekitar 15 knot atau sekitar maksimum 30 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya pada pagi hari perakirakan cuaca cerah berawan. Pada siang hari perakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Lalu pada sore hari perakirakan cuaca akan cerah hingga cerah berawan. Adapun pada malam hari perakirakan cuaca akan berawan dengan potensi terjadi hujan lokal intensitas ringan. Dan pada dini hari perakirakan cuaca akan cerah kembali. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban antara 55% hingga 90%, serta arah angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum sekitar 16 knot atau sekitar 31,8 km per jam. Adapun informasi perakiraan gelombang di wilayah di perairan Kepulauan Kei masuk pada kategori gelombang sedang. Dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 1 meter hingga 1,85 meter dengan rata-rata ketinggian 1,6 meter dengan arah arus bertiup ke arah barat dengan arah arus menuju barat daya serta arah angin umumnya berasal dari tenggara dengan kecepatan maksimum 17 knot dengan potensi terjadi gas atau angin kencang sesaat sekitar 26 knot atau 52 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya juga saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Pak Putra untuk informasi perakiraan cuaca di pagi ini.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita antar daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Ohoiwade Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara memperketat pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi agar tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi atau HER. Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Langgur, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitira mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: Sedia menemani Anda mendengar menit ke 50 lepas dari jam 6 pagi ini, weekend, waktunya bersama dengan keluarga. Apa yang Anda lakukan hari ini, saudara? Ya, tentunya banyak ya yang sudah menjadi jadwal atau sudah di list sehingga Anda bisa selesaikan, Anda bisa lakukan bersama dengan keluarga. Ya, awali hari Anda dengan penuh semangat dan juga penuh bahagia ya, karena memang semuanya kalau kita lakukan tanpa rasa bahagia maka akan sia-sia. Maka pastikan bahwa Anda merasa bahagia di pagi ini, senang, apalagi Sang Maha Kuasa sudah memberikan kesempatan untuk kita menghirup udara segar. Tentunya harus bersyukur, dan juga bersyukur juga kalau kita masih bersama dengan keluarga. Selamat beraktivitas bagi Anda pendengar di manapun Anda berada, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia bagian timur akan kita sama-sama di Selamat Pagi Eva untuk edisi hari ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nggak cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: RI Langgur.
1: RRI Langkur Pro 1 menemani Anda pendengar menit ke 10 kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Dan kita bersama di Ewang Pagi Pendengar edisi Sabtu 12 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami. Lagu-lagu pilihan tadi sudah kita dengarkan dan semoga menambah semangat Anda untuk memulai hari Anda. Nah, pendengar, di Eva pagi ini kami tunggu Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami. Informasi apa saja, yang pasti adalah informasi itu penting dan bermanfaat untuk kita semua di pagi ini. Ya, baik itu informasi di lingkungan Anda tinggal ataupun Anda punya informasi-informasi penting yang ingin Anda bagikan bersama kami. Kami tunggu di line telepon pendengar 0813 0813 54 95 875.
0: RRI Langgur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: jste nanti ke sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langkur. Bagi Anda, selamat pagi yang masih tetap setia mendengarkan kami. Dan kita masih bersama di Eval pagi ini pendengar. Kami tunggu Anda di line telepon 0813 5495875875 pendengar, bagi Anda yang mau berbagi informasi bersama kami di pagi ini. Dan pendengar, 40 menit kini tinggalkan jam 7 pagi ini. Dapat kami informasikan untuk Anda bahwa saat ini memperingati Hari Olahraga Nasional, maka seluruh satuan kerja juga SKPD yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan jalan sehat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dari titik start Pasar Langgur lalu menuju ke landmark Kota Langgur, dan ini melibatkan SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga sekolah-sekolah yang diwakili oleh beberapa siswa. Ada juga para guru yang mengikuti jalan pagi di hari ini pendengar. Dan untuk Anda punya informasi lain selain itu, boleh Anda bagikan bersama kami di Eva pagi ini. Kami tunggu di line telepon ya, 0813 5495875, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami. Kami tunggu di line telepon ya. Dan pendengar, Anda juga yang ada di desa-desa di Ohoy-Ohoy, boleh Anda bagikan bersama kami informasi Anda punya, informasi di tempat Anda, di lingkungan Anda, atau informasi terkait pembangunan yang ada di Ohoy yang sedang berjalan atau berlangsung, boleh juga Anda bagikan bersama kami pendengar informasinya di pagi ini. Kami tunggu di 0813 5495875.

0: Anda masih bersama kami pendengar, senang sekali di FM 103,6 MHz 55 menit kini tinggalkan jam 7 pagi ini. Dan kami masih bekalan telepon di awal pagi, menanti Anda pendengar di 081354958575. Anda juga bisa berbagi cerita bersama kami di pagi ini tentang apa saja informasi yang Anda punya yang penting untuk kita ketahui bersama. Anda bisa berbagi bersama kami di 081354959875. Anda bisa kasih informasi kepada kami bagaimana situasi terkini di sana untuk masyarakat SKPD, instansi-instansi yang terlibat dalam Jalan Pagi Sehat dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional di hari ini. Boleh Anda sampaikan informasi yang Anda punya pendengar bersama kami di 081354958875.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Este nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan Bergizi Gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

Keluarga adalah salah satu harta paling berharga yang dimiliki manusia. Melalui keluarga, kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Tanpa keluarga dan ajaran dari orang tua, mungkin saja kita akan terombang-ambing atau tersesat saat menjalani kehidupan yang keras ini. Dalam keluarga, kita mampu menerima dan memberi cinta tanpa syarat dan berbalas. Keluarga menjadi tempat berlindung sekaligus memberikan identitas diri. Keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir untuk kita berlindung saat semua orang tidak menghendaki kita. Keluarga juga menjadi

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Menit ke-33 kini bergeser dari jam 8 pagi ini, dan masih bersama Anda pendengar di Evolve Pagi edisi Sabtu 12 September 2026. Bagaimana dengan weekend Anda hari ini? Apakah baik-baik saja? Iya, semoga demikian ya. Kini mulai kelihatan cuaca mulai panas ya, tetapi semoga weekend Anda tetap menyenangkan. Mungkin Anda punya rencana hari ini juga, Anda ke tempat-tempat wisata, ya tetap juga hati-hati ya yang sudah berangkat, atau mungkin siang nanti Anda menghabiskan waktu di pantai bersama dengan keluarga. Semoga happy selalu. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar yang ada di desa-desa yang ada di ohoi-ohoi sana, apakah juga aman? Anda punya informasi pendengar, boleh bersama kami di 081354958875 bagi yang ingin berbagi informasi bersama kami. Nah pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami punya informasi untuk Anda yang kami kutip dari RRI Langgur. Pendengar, ada informasi terkait dengan Kepala Dinas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Nah, maka dari itu PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan menyatukan semua budayawan di KI, yang mana dengan adanya kelompok budayawan yang eksis sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata di KI. Nah, saudara, hal ini tentu untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dan budaya. Lebih lanjut, Tofi menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan event atau perhelatan khusus budaya agar para budayawan dan para sastrawan bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan begitu daya tarik di Kepulauan KI makin beragam. Itulah pendengar satu informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, yang mana sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar. Kita di menit ke-36 bergeser dari jam 8 pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar Eva Pagi, kami akhiri dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda kami cukupkan untuk saat ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta tepat jam 9 waktu Indonesia bagian timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupgrade pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita